0: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatisan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.

0: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
1: Presiden desa. Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
0: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
2: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah, bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
3: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
1: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
4: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
5: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
6: Saya Aan dari

0: Di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal.
3: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini demikian tadi sudah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan untuk saat ini kembali bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saatnya untuk Anda di saat ini, ya pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti kabar Aceh.
1: Ya, baik pendengar Pro 1
2: Aceh.
1: Di seluruh Aceh pagi hari ini dalam kabar Aceh. Di mana bersama Robi dari Leksemawe yang akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dari Melabo, Sabang, Banda Aceh, Takengon, dan juga Singkil. Sebelum kita dengarkan informasi-informasi dari seputar Aceh, pagi hari ini kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh pagi hari ini akan disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bisa diinfokan nih terkait cuaca hari ini untuk Aceh bagaimana?
3: Iya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 13 Juni 2026 untuk pagi hari wilayah Aceh secara umum itu adalah kondisinya berkisar antara cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kami prediksi adanya potensi hujan, khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan wilayah perbatasan antara Aceh Tenggara dan wilayah Sumatera Utara. Juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Subul Salam, Singkil, serta sekitarnya juga kami prediksi kondisinya itu berkisar antara cerah hingga berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kami prediksi kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Oke, di perairan juga masih aman untuk hari ini ya?
3: Ya, untuk perairan memang ketinggian gelombang khususnya untuk perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk perairan utara dan utara Sabang maksud saya dan selatan Semelu itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Sedangkan untuk bagian utara dan timur Aceh ketinggian gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Oke, baik. Jadi apa yang harus diwaspadai masyarakat ini terkait dengan cuaca hari ini?
3: Iya, jadi kami memberikan himbauan ya, khususnya untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi wilayah kita memang masih cukup panas. Ini memungkinkan terjadinya pembentukan titik panas yang baru ya untuk edisi hari ini, itu khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya itu titik panas masih cukup banyak. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh seperti wilayah Biren, kemudian Aceh Utara dan Aceh Timur, kami memantau masih adanya titik panas ataupun hotspot ya untuk edisi hari ini. Untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga kami masih memperkirakan pertumbuhan titik panas masih cukup tinggi untuk wilayah kita ya.
1: Oke. Baik, Dedi, terima kasih untuk info cuacanya di hari Senin ini, 13 Juli 2026. Jadi selamat bertugas kembali, Dedi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya baik, pendengar Pro 1 di seluruh Aceh, informasi dari BMKG Aceh yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini terkait dengan cuaca. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh pagi hari ini. Kita awali dengan informasi dari Aceh Singkil. Ini ada Mulyadi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Robi.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat, iya. Enggak ngantar anak sekolah hari ini?
2: Baru aja Bang, kebetulan sekolahnya di samping RRI Bang kan.
1: Oh, ikut gerakan Gamas juga ya. Gerakan antar anak, ayah mengantar anak sekolah. Ya baik, jadi hey, Mulyadi, apa yang ingin disampaikan dari Aceh Singkil nih?
2: Baik, terima kasih Bang Robi. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depan 1 pagi ini. Dan informasi cuaca untuk wilayah Singkil, terkhusus Singkil Utara, ya saat ini cuaca mendung dan memang tadi pagi sempat gerimis, dan ini gerimisnya sudah reda, tinggal mendungnya saja. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait harga brondolan sawit akhir pekan di bulan Juli mengalami kenaikan. Harga brondolan sawit di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir pekan bulan Juli terpantau mengalami kenaikan, dan kenaikan ini disambut baik oleh petani karena dapat sedikit meringankan beban biaya perawatan kebun. Peningkatan harga terjadi seiring dengan permintaan pabrik ataupun kelapa sawit ya yang mulai stabil, dan pasokan buah dari petani yang belum terlalu melimpah. Kondisi ini membuat harga di tingkat pengepul ikut terdongkrak naik ya beberapa ratus rupiah per kilogram. Salah satu pengepul di Kecamatan Singkil Utara menyebutkan harga brondolan sawit saat ini naik di sekitar 100 rupiah hingga 200 rupiah per kilogram dibanding pekan sebelumnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan untuk saat ini harga brondolan sawit berada di kisaran 3.000 hingga 3.200 rupiah per kilogram, tergantung dengan kualitas dan kebersihan brondolan. Harga tersebut lebih baik dibanding pada bulan Juni lalu yang sempat turun di bawah Rp2.900 rupiah per kilogram. Para petani berharap tren kenaikan ini bisa terus bertahan hingga beberapa pekan ke depan dengan harga yang lebih baik. Mereka bisa menutupi biaya pupuk, perawatan, dan tenaga kerja panen. Namun demikian, petani juga diingatkan untuk tetap menjaga kualitas panen ataupun brondolan yang bersih, tidak tercampur kotoran, akan mendapat harga lebih tinggi dari pengepul maupun pabrik. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bang Robi.
1: Baik, Mulyadi, ini Singkil banyak sawit ya?
2: Iya Bang, ya. Lebih dari 70% lah para masyarakat menggantungkan hidup dari.
1: Makanya cerah-cerah nih ya, orang Singkil cerah-cerah nih. Baik Mulyadi, terima kasih ya informasi di pagi hari ini. Kita ke Takengon nih, ada Budi. Assalamualaikum Budi.
4: Waalaikumsalam, gimana Bung Robi, sehat?
1: Alhamdulillah. Budi gimana, udah antar anak?
4: Waduh, saya belum ada anak. Ibunya juga belum ada. Mau
1: belum ada.
4: Ibunya juga belum ada
1: ya. Nanti bisa kontak-kontak Dimas saja nih. Kalau cari-cari ibu bagian Dimas nih.
4: Oh, oke, okay. siap.
1: Baik, kalau dari Takengon apa Budi yang ingin disampaikan?
4: Terima kasih. Dari Takengon dapat kami informasikan di pagi hari ini, singkat saja, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang kemarin. Ini api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tengah, ini petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personil TNI dan Polri di lapangan, dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut. Perkiraan sementara menunjukkan luas lahan yang hangus terbakar mencapai sekitar 1,5 hektar. Dan peristiwa ini dilaporkan tidak menimbulkan korban luka, korban jiwa, maupun memaksa warga setempat untuk mengungsi. Dan petugas juga sampai saat ini masih memantau kondisi lokasi untuk memastikan api telah padam sepenuhnya dan tidak berpotensi untuk meluas kembali. Kondisi cuaca di wilayah tersebut juga saat ini tercatat cerah, dengan suhu udara 13 derajat Celcius dan angin berkecepatan rendah serta berkelembapan cukup tinggi. Jadi bagi masyarakat semua yang melihat adanya potensi bahaya atau kejadian darurat serupa, ini diminta segera melaporkan ke Pusdalop BPBD Aceh Tengah di nomor 0812-6425-7378 atau saluran darurat pemadam kebakaran di 0643-23113 ya. Dan untuk bapak-bapak juga nih yang hobinya merokok nih, kalau buang puntung rokok dipastikan bara apinya mati ya. Jangan dibuang sembarangan gitu aja, karena cuaca sekarang ini sangat kering. Jadi satu percikan api saja ini bisa memicu kebakaran hebat ke depannya begitu. Demikian Bung Robi dari Taringon yang bisa dibagikan. Kita kembali lagi ke Loksmawe.
1: Ya, ada dialog pagi hari ini Budi?
4: Terpantau pagi hari ini tidak ada ya, Bung Robi.
1: Ya. Oke, baik Budi, terima kasih. Sehat-sehat terus di sana ya.
4: Terima kasih, terima kasih.
1: Ke Sabang ada Rizka. Assalamualaikum Rizka.
5: Waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi Bang Robi.
1: Pagi juga, udah mulai sepi Sabang ya. Udah habis liburan, udah sepi lagi.
5: Kemarin sudah pada balik semua nih.
1: Udah pada balik. Oke, baik Rizka dari Sabang, apa yang akan disampaikan?
5: Baik, untuk Sabang, alhamdulillah cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan ya. Dan juga untuk informasi lain yang bisa kami bagikan mengenai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang ini kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan ikan tahun 2026. Untuk program tersebut ini dilaksanakan di BLK Maritim Sabang dengan kuota terbatas hanya 16 peserta dan pendaftaran dibuka hingga 16 Juli 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi ya untuk masyarakat Sabang mendaftar untuk kompetensi kejuruan pengolahan ikan ini. Dan nanti setelah pendaftaran, kemudian tanggal 20 Juli akan dilakukan proses seleksi, dan peserta yang lulus seleksi akan melakukan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Untuk kegiatan pembelajaran ini dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli dan berlangsung selama 20 hari di BLK Maritim Sabang. Kemudian seluruh pelatihan ini tentunya diberikan secara gratis dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Peserta yang dapat mendaftar ini harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja, dan tidak dalam masa pendidikan. Untuk masyarakat yang berminat, ini dapat langsung mendatangi kantor DPM PTSP Sabang dan juga melengkapi dokumen persyaratan. Ini diantaranya untuk dokumen-dokumennya yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir, dan juga pas foto warna ukuran 3x4 cm. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bung Robi, kembali ke Semawe. Terima kasih.
1: Oke, baik Rizka, terima kasih Rizka. Dan kita ke Melabuh, ini ada si pemilik suara yang seksi ini ya. Ada Dharma. Assalamualaikum Dharma.
6: Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.
4: Mic-nya sepertinya belum dihidupkan.
6: Tapi ini Dharma sudah ini kok, sudah apa namanya? Ini gimana?
1: Gimana Dharma?
6: Udah dengar suaranya?
1: Belum kedengaran nih.
6: Aduh.
1: Suara Dharma nggak kedengaran.
6: Kenapa?
4: Feedernya agak dinaikin aja, di fullin aja.
1: Iya.
6: Ini gimana? Gimana kalau?
4: Aduh, masih kecil juga suaranya.
6: Masya Allah.
1: Mungkin bisa di set ulang dulu ya.
6: Apa Dharma yang terjadi ya? Ini? Iya, gimana dong?
1: Nggak dengar.
6: Nggak dengar ya?
1: Coba mungkin bisa di set sama orang tekniknya dulu.
6: Oh iya, Dharma minta.
1: Dharma. Kita ke Banda Aceh dulu boleh ya Dharma?
6: Boleh,
1: ya?
6: Boleh, siap.
1: Oke, baik nih, ada Dimas. Jangan nyantai dulu Mas.
7: Iya, Bang Budi, Mas. Bang Budi semangat sekali saya lihat nih.
4: Mau intinya kan ada duit, nggak ada duit harus semangat dong.
1: Oh iya. Itu harus ya.
7: Informasinya juga yang disampaikan huruf besar semua ya.
1: Oke, Dimas, okay. Cuaca gimana Banda Aceh?
7: Cerah pagi ini dan teman-teman juga lagi melaksanakan apel pagi ini.
1: Apel ya, oke. Informasi dari Banda Aceh apa nih Dimas?
7: Kalau informasi dari Banda Aceh, terkait pemerintah Kecamatan Bandaraya kemarin menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Harapan Bangsa. pada Minggu malam ya, dan kegiatan ini bertajuk Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekadar ajang menyaksikan pertandingan Argentina melawan Swiss, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat. Nah, Camat Bandaraya TM Syukri Wardana mengatakan antusiasme warga sangat tinggi dan bahkan melampaui perkiraan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Bandaraya, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh dan juga BPS Aceh ini membuat kegiatan berlangsung meriah dengan ribuan penonton yang hadir. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah mengajak masyarakat menjadikan Piala Dunia bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sumber inspirasi. Dan ia menilai semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ketahui dalam pertandingan tersebut Argentina berhasil mengalahkan Swiss ya dengan skor 3-1. Dan juga untuk kita RI Banda Aceh esok malam ya, atau pada mulai 14 Juli sampai dengan 20 Juli juga mengadakan debar dan juga nobar ya, di halaman kantor RRI Banda Aceh.
8: Oke,
7: baik. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum begitu ya.
8: Baik.
7: Itu saja informasi dari Banda Aceh.
8: Ada dialog hari ini?
7: Sepertinya ada dialog luar, tapi saya juga belum terima flyernya nih, masih menunggu juga.
8: Di luar studio ya. Baik Dimas, terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Kita kembali ke Melabo. Dharma, gimana?
6: Iya, halo, gimana? Udah dengar belum suaranya?
8: Pagi better lah ya, sudah mulai bisa didengarkan.
6: Oh, sudah. Ini gede nggak suaranya?
8: Nah, lumayan gede, mungkin agak dekat dikit ke mic-nya aja Dharma gitu.
6: Iya, lagi volumenya ya? Oke, nih
8: sudah bisa didengar.
6: Oh, sudah ya. Memang manja untuk program ini ya, harus ada tim-tim gitu kan ya. Makasih Bung Fandi.
8: Iya, memang harus ya kerjasamanya.
6: Iya, betul.
8: Dharma, informasi apa dari Melabu?
6: Baik, untuk informasi dari Melabo, Dharma satu aja ya. Soalnya makasih juga nih untuk teman-teman, tadi ada trouble sedikit ya. Salam kompak lah, sebelum baca berita salam kompak dulu ya. Satu informasi dari Melabo, ini terkait tentang RRI Melabo mengajak para ayah, khususnya aparatur sipil negara, untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri pada hari pertama masuk sekolah. Nah, tentunya pada hari ini Senin 13 Juli di tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jadi himbauan tersebut ini mengacu pada surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB yang mana nomor B/257/M.KT.02/2026 pada tanggal 10 Juli 2026 ini tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah dukungan cinta dan semangat bagi masa depan anak. Demikian dikatakan Kepala LPP RRI Melabo, Teku Haris Fadilah pada Minggu 12 Juli. Nah, meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jadi melalui kampanye ini, RRI Melabo berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, juga khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Jadi itu satu informasi dari RRI Melabo, yang mana RRI Melabo dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah. Aduh, apa ini mengganggu? Mengganggu? Baru baca informasi udah diganggu. Emang hari ini tuh kayaknya pagi ini RRI Melabo nggak tenang gitu ya? Iya, jadi itu informasi kita hari ini. Jadi teman-teman, walaupun tadi ada yang masih sama seperti Dharma nih, masih sendiri ya kan? Tapi di antara nih kan ada tiga cowok. Kalau yang satu cowok, Dharma udah tahu tadi, belum punya ibu anak-anak pun belum punya. Ini udah pada berkeluarga, nggak ngantar anak hari ini?
8: Iya.
6: Gimana tuh? Gimana nih? Harusnya kan, harusnya kan subuh tuh nggak usah dulu lah hari ini ditukar ke sama yang cewek. Ya, gimana gimana? Ya. Curhat dulu, curhat.
7: Kebetulan anak saya belum masuk sekolah.
6: Oh, alhamdulillahnya itu ya.
7: Masih 3 tahun. Ya. Jadi saya mau ngantar anak tetangga, kayaknya nggak perlu di.
6: Jangan dong, ya. Iya. Gimana kalau ini dari Singkil? Gimana kalau Singkil?
8: Itulah kebetulan teman-teman yang lain juga ngantar anaknya, Denny ngantar anaknya juga gitu ya.
7: Alasan kebetulan sih sebenarnya Denny, ini.
6: Denny ngantar ibunya anak-anak atau ngantar anak?
8: Denny anaknya pertama masuk SMA, jadi harus kalau Robby kelas 2, jadi bisa ibunya yang ngantar sebentar gitu ya.
7: Kayaknya anaknya kecewa sih ini.
8: Oh iya. Sebenarnya pengen ngantar kita tapi enggak apa, jemput ajalah nanti.
6: Iya benar-benar
8: punya kerja gantian ayahnya yang jemput nanti.
6: Iya. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Gantian. Sehat-sehat semua ya. Baik, ayah luar biasa hari ini.
8: Iya. Baik, terima kasih juga teman-teman. Kalau dari Lux Mawe ini ada lebih informasikan di mana Waduk Pusung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lux Mawe kini mulai menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru setelah dilakukan penataan dan revitalisasi oleh pemerintah kota. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah dan keramba kini terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Perubahan tersebut membuat Waduk Pusung semakin diminati sebagai ruang publik. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi lokasi favorit masyarakat di suasana sore sambil mencicipi beragam kuliner yang dijajakan pedagang di sekitar waduk. Jadi revitalisasi Waduk Pusung tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau dan pengendali banjir. Penataan tersebut mencakup pembersihan sampah, pengurukan sedimentasi, serta penertiban keramba yang selama ini mengganggu fungsi waduk. Masyarakat berharap kebersihan dan keindahan Waduk Pusung terus dijaga melalui kerjasama antara pemerintah dan warga. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan ini diharapkan menjadi destinasi wisata kota yang semakin menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian lokal. Dan untuk hari ini RRI Lux Mawe khususnya Pro 1 melaksanakan dialog pagi di jam 8 ini terkait dengan hari pertama masuk sekolah dengan semangat yang baru. Jadi demikian informasi dari Lux Mawe. Terima kasih juga teman-teman Dharma Melabu, Rizka dari Sabang, Budi
6: Tatungan,
8: Mulyadi di Singkil, dan Dimas juga Banda Aceh. Terima kasih untuk semuanya.
6: Semangat terus
8: untuk pagi hari ini. Ya,
6: sampai salam sehat.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru
10: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama di program kesayangan Anda ya, yang pastinya Anda selalu nanti-nantikan, ini selalu hadir di setiap pagi ya. Untuk hari ini tentunya di program yang baru saja berlalu, kabar dari Aceh. Jadi kabar dari Aceh ini siaran berjaringan Sekorwil ya pendengar ya. Baik, untuk saat ini pukul 7 melintasi 59 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lagu-lagu hiburan musik Indonesia masih kita dengarkan, dan nanti untuk hari ini itu untuk program Melabu Menyapa ya, untuk hari ini ditiadakan ya karena satu dan lain hal. Jadi untuk lagu-lagu kita lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan musik Indonesia diselingi dengan pariwara. Dan nanti juga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Anda juga nanti dapat ikuti itu di program Halo RRI ya. Baik pendengar dimanapun berada, tetaplah bersama kami.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Baiklah pendengar, di pagi ini di hari Senin ya, 13 Juli di tahun 2026. Nah, untuk ayah-ayah nih, para ayah ya, tetap semangat hari ini. Tadinya sebelum ke kantor sempat ngantarin dulu buah hati tercinta, karena ini memang hari pertama masuk sekolah itu diantar ayah ya. Jadi tetap semangat bagi yang mungkin ada sebagian mungkin buah hati yang mungkin karena orang tua, karena ayah harus dinas ya, mungkin ya perbedaan tempat tinggal karena tugas ya kan. Nah, untuk pokoknya untuk adik-adik walaupun enggak diantar sama papa sama ayah ya, enggak apa-apa, kan masih ada mama, masih ada ibu gitu ya, atau mungkin diantar sama abang seperti itu ya, atau mungkin diantar sama om gitu, walaupun diantar sama mama juga sama gitu kan. Tetap semangat ya hari ini. Baiklah pendengar dimanapun berada, ini Dharma hadirkan selingan lagu menemani aktivitas Anda, yang mana aktivitas hari ini diawali di hari Senin. Nah, Dharma hadirkan lagu dari Fabio Acer ya. Jadi akhir yang manis tuh ya. Jadi lagu ini Dharma spesialin buat siapa? Buat Dharma dong. Buat Dharma, buat yang Dharma sayangi, pokoknya yang spesial sekali hari ini ya. Akhir yang manis menemani Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Baik untuk pagi ini ya, semangat pagi, selamat semangat pagi ya untuk yang lagi dinas nih, makasih. Pokoknya makasih nih, kalau Dharma happy kalian juga happy ya pendengar ya, iya dong. Iya, happy, happy, gimana gak happy ya, kemarin sudah menikmati libur, benar gak? Malam minggu happy kan, happy, Dharma happy, happy dong, sangat happy. Baiklah untuk saat ini itu tadi ya, buatnya yang spesial sekali tuh lagunya. Lagunya akhirin dengan manis, kau rumahku. Nah begitu juga dengan pendengar dimanapun Anda berada. Baiklah untuk saat ini, pagi ini kita masih dengarkan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Selamat beraktivitas untuk Anda, baik yang ada di instansi pemerintah maupun juga swasta. Semangat untuk semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

dimanapun Anda berada, melepas lajang ya dari Arfian Dwi featuring Tri Suaka ya. Nah, ini menemani Anda dimanapun berada untuk saat ini. Nah, lagu-lagunya nih memang nih spesial nih Anda memilih ya, sesuai. Sesuai kan? Ups, jangan bilang-bilang. Baik ya, itu tadi lagunya dengan melepas masa lajang. Gimana dengan Tiara Andini? Janji setia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saya, Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh, pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu dan mau bersama Anda sampai di sini, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami ada Emma Karisma Dharma yang bertugas undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Di mana hari ini pendengar, tepatnya di hari Senin, edisi siar di 13 Juli 2026. Sebelumnya saya juga ingin menyapa dulu buat pendengar kita yang ada dalam kota Malabo dan pendengar kita di luar kota Malabo, di kejauhan, di pelosok-pelosok desa. Kami ucapkan selamat pagi ya, terutama sekali buat pendengar kita yang berada di Semelu. Apa kabarnya pendengar di sana, bagaimana cuaca di sana? Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, Abdia, Nagan Raya, dan juga Tapak Tuan, Singkil, Betung, dan juga Ule Jalan. Pendengar kita di Gempang, Tutut, dan Pantai Cermin, Lok Guci, dan tak ketinggalan pendengar kita yang berada di Calang dan juga Tenom, Panga, dan masih banyak beberapa pendengar kita juga yang berada di kejauhan, seperti pendengar kita yang berada di luar kota Malabo ya. Ada juga rekan kita di Pekanbaru, Samarinda, pokoknya semuanya di luar sana yang kejauhan di sana ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan berharap untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan juga apapun yang kita kerjakan untuk hari ini akan lebih baik daripada minggu-minggu kemarin, dan juga kiranya apa yang dikerjakan hari ini bisa membuahkan hasil seperti yang Anda susun sejak semalam. Baik pendengar di program Halo RRI ini, nanti juga kami mengharapkan partisipasi dari pendengar kita.
1: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Baik pendengar, di suasana pagi menjelang siang, dan kalau kita melihat cuaca untuk di hari ini dan di pagi ini, alhamdulillah cukup cerah ya. Memang untuk sandi di kota Malabo sepertinya dalam beberapa hari ini cuacanya agak cerah ya. Bisa dikatakan pagi-pagi juga sudah terasa panasnya. Baik, untuk pendengar di program Halo RRI ini, juga seperti yang pernah kami sampaikan bahwa program Halo RRI ini di tentunya bagi Anda yang mencintai dan senang mengikuti program ini, silakan untuk mendengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat pada waktu yang sama. Baik, juga semoga untuk di hari ini kami yakin pendengar dan ibu-ibu

0: rumah tangga juga yang sedang berada di rumah, bisa untuk bergabung, bisa untuk berpartisipasi ya, memberikan atau menyampaikan komentar aduan di program Halo RRI ini. Silakan nanti di yang sudah kami siapkan ruang untuk Anda di 0811-688-9697. Intinya kalaupun ada aduan di tahun-tahun kemarin yang belum Anda sampaikan juga boleh untuk menyampaikan hari ini, baik terkait dengan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan fasilitas yang lainnya. Banyak ya, jadi silakan saja terkait dengan sampah dan juga hewan ternak dan juga masih banyak lagi, terutama sekali untuk ibu-ibu rumah tangga ini biasanya bahan pokok ya. Juga boleh, silakan saja kita berikan kesempatan. Baik, nanti jangan lupa tetap di 0811-688-9697. Nah juga untuk pendengar kita, kalaupun ada yang lagi kurang sehat atau lagi sakit, kami yang sedang bertugas juga mendoakan semoga lekas sembuh ya, baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
3: Baik pendengar, di suasana pagi yang cukup cerah ini, kami yakin Anda tetap semangat untuk mendengarkan rangkaian program acara yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI seperti biasa, dan juga kami sudah menyampaikan tadi, bagi Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan komentar dan aduannya terkait dalam program Halo RRI, silakan saja, kira-kira apa undang-undang yang sudah Anda simpan sejak semalam. Baik pendengar, namun sebelum kita menerima penelpon untuk yang pertama sekali seperti biasa, tentunya di sini juga saya akan menjawab ya. Kebetulan kemarin di hari Jumat ada aduan atau juga komentar ini terkait bersama RRI ya. Intinya kepada RRI. Jadi tadi saya sudah koordinasi juga dengan katim kita ya. Jadi terkait yang ada Bang Haidi sama tiga menanyakan kemarin terkait dengan Pro 3, kenapa sudah beberapa bulan sudah tidak aktif ya. Sebenarnya kalau Pro 3 kita di sini memang ada seperti yang telah juga kami tanyakan kepada teknisinya ada Bung Topan ya. Beliau juga kemarin menyampaikan disebabkan karena kemarin itu kenapa terhentinya Pro 3 itu akibat sambaran petir ya. Jadi kenapa juga belum belum aktif atau belum mengudara untuk saat ini itu disebabkan alat-alatnya yang dibutuhkan belum sampai atau mungkin kemarin juga beliau mengatakan alat-alatnya yang dibutuhkan belum ada gitu. Jadi masih menunggu kabar dari pusat sana gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa bersabar. Tapi untuk saat ini insya Allah terkait dengan bola atau Piala Dunia masih terus dihadirkan melalui Pro 3 Jakarta. Itu juga sesuai dengan jam siar bergabung yang telah dipersiapkan dari pusat langsung juga dikirimkan ke RRI Melabuh ya. Itu sama juga seluruh Indonesia sama di jam-jam yang Piala Dunia. Jadi untuk Bang Hai itu saja Bang Hai untuk sementara jawabannya yang bisa telah kami sampaikan. Dan terkait dengan Pak kemarin itu ada juga satu di Nagan Raya dan satu lagi ada Pak Kasiman juga di hari Jumat pagi kemarin di program Halo RRI, beliau mengatakan bagaimana kalau setiap hari Jumat itu di program Indonesia Sehat disamakan seperti hari Jumat tahun-tahun lalu. Kalau bisa jangan ada Indonesia Sehat di program atau di hari Jumat gitu ya, digantikan dengan dakwah Islam atau ceramah agama seperti tahun-tahun lalu. Tapi juga saya telah menyampaikan tadi, saya sampaikan pesan yang telah disampaikan oleh Pak Kasiman, dan juga setelah saya mendengarkan dari jawaban dari Katim kita, katanya kalau program agama itu atau dialog agama setiap hari Jumat, kenapa tidak dihadirkan lagi? Karena selama ini kita mengikuti pola siaran atau jurnis dari pusat ya. Jadi untuk sementara ini tetap berjalan Indonesia Sehat sesuai dengan pola siaran yang sudah dikirimkan dari pusat sana. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ke depan atau tahun depan ya, kalau memang ada perubahan ya mungkin nanti bisa saja itu terjadi ya, seperti keinginan pendengar kita. Jadi gitu jawabannya. Ya, makasih Man ya. Dan juga untuk Bapak yang di Nagan Raya, saya juga sudah lupa namanya ya. Juga demikian mengatakan, dan sama jawabannya seperti yang telah saya sampaikan kepada Pak Kasiman tadi ya, karena untuk saat ini pola siaran kita atau jadwal terkait dengan pola siaran sudah dikirimkan dari pusat atau memang sudah diatur dari sana. Untuk saat ini Indonesia Sehatnya masih berjalan di hari Jumat, dan mudah-mudahan nanti insya Allah ke depan bisa terlaksana apa yang diinginkan oleh pendengar kita di Kota Melabuh seperti dahulu ya. Dan tentunya itu saja, ada Bang Hai dan Pak Kasiman, ada Bapak satu lagi di Nagan Raya yang sudah saya jawab ya, yang kemarin juga pertanyaan sempat kita break karena belum bisa terjawab sepenuhnya hari itu juga gitu. Baik, pendengar, kita masih di program Halo RRI. Untuk saat ini kita juga masih menunggu penelpon selanjutnya. Untuk ibu-ibu rumah tangga juga, apa kabarnya? Silahkan kalau emang ingin memberikan komentar dan aduan yang ingin disampaikan.
4: Pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
5: Halo Akbar.
6: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
7: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
6: Ikuti program Dialog Kentongan, hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Melabuh.
3: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang, dan kembali kami ajak pendengar untuk terus bergabung dan ikuti program acara ini. Silakan untuk menyampaikan komentar dan aduan apa yang ingin disampaikan. Baik ya, silakan di 0811-688-9697. Namun di samping itu pendengar, kami juga akan menyampaikan satu informasi yang kami kutip dari Melabuh RRI.co.id. Badan Usaha Milik Gampong BUMG Codara Kecamatan Soma 3 Kabupaten Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raul Datul Jannah. Program yang dimanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Kampung Codara bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Geci Condara Zulkarnain mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di dua lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari. Menurutnya, pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melaboh dan para pengumpul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Dan ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas dan California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Dan juga menurutnya, menurut kami, sementara itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi komplek pesantren. Dan juga daripada lahan wakaf dibiarkan kosong, tentunya digunakan untuk berkolaborasi dengan BUMG Condarat untuk menanam pepaya. Hasilnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pesantren sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Walid Miswar juga, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara keluarga, maksud kami antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan di program Halo RRI di suasana ya pagi menjelang siang cukup cerah ini.
2: Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
9: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
8: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
9: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
8: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
3: Baik pendengar, itulah tadi kita juga sudah mendengarkan beberapa pariwara dan juga informasi, dan pendengar juga beberapa penelpon di hari Jumat kemarin juga aduannya telah kami jawab ya, mudah-mudahan bisa memberikan satu kepuasan tersendiri. Baik, untuk selanjutnya bagaimana dengan pendengar-pendengar kita yang lain yang berada di luar kota Melabuh juga boleh ikut berkomentar ya, silakan saja, karena program acara ini tidak hanya untuk warga kita yang berada dalam kota Melabuh saja, tetapi di luar kota Melabuh, di kejauhan, kita juga memberikan kesempatan, jadi Anda tidak perlu ragu dan bimbang untuk memberikan komentar dan aduan yang ingin disampaikan, karena di sini nanti, apapun komentar aduan yang Anda sampaikan, di sini akan terjawab sesuai dengan aduan dan komentar yang Anda sampaikan. Baik pendengar, masih kita menanti di 0811-688-9697. Tadi juga sempat ada penelpon ya, tapi terputus dan bisa dicoba lagi. Nah, pendengar nanti setelah program Halo RR ini, pendengar juga jangan kemana-mana, karena kita nanti masih banyak berbagai program acara yang ikut serta menemani Anda sambil Anda melakukan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas ya, yang sedang dikerjakan untuk di hari ini, baik pendengar kita yang berada di instansi pemerintah maupun swasta. Juga untuk ibu-ibu rumah tangga, bagaimana Bu kabarnya untuk pagi hari ini, ingin bergabung ya, ingin menyampaikan komentar dan aduannya, kami persilahkan di 0811-688-9697 terkait dengan fasilitas umum dan juga fasilitas kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Masih banyak yang ingin disampaikan, kalau memang ada yang ingin Anda tanyakan mungkin walaupun aduannya tahun-tahun kemarin, tapi masih bisa juga untuk hari ini. Dan kami nanti akan menghubungi narasumber ya langsung sesuai dengan aduan dan komentar yang Anda sampaikan. Tetapi kalau memang aduan dan komentar yang Anda sampaikan juga belum bisa terjawab hari ini ya, disebabkan mungkin kendalanya, mungkin narasumber kita memang ada kegiatan yang penting yang tidak bisa ditinggalkan, bisa saja itu pertanyaan dan komentar yang Anda sampaikan kita break dulu, nanti kita akan terjawab di hari yang lain. Nah, pendengar, dapat kami sampaikan lagi-lagi bahwa program Halo RR ini Anda bisa mengikutinya setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Dan kalau memang hari Senin ini Anda tidak bisa ikut serta, kami juga masih menunggu pada hari Rabu dan juga hari Jumat. Nah, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan dulu pariwara berikut ini.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar di mana saja Anda berada, masih kami ucapkan untuk Anda salam paling manis dari kami yang sedang bertugas. Jadi pendengar, tanpa terasa sudah sampai ke penghujung acara. Dan juga untuk pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi, kalau memang tidak bisa ikut berpartisipasi hari ini, masih punya waktu di hari Rabu dan di hari Jumat, Anda tentunya masih bisa bergabung. Dan kami juga masih akan terus menanti partisipasi dari pendengar di mana saja berada. Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, maka kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih buat pendengar di mana saja berada, masih kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.
3: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapuan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu

0: Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan.

0: kalian, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI,
0: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan tadi, untuk selanjutnya pendengar kita akan bersama di program acara kesayangan Anda, yaitu Pengasuh Utamaan Gender, dengan tema nanti peran perempuan sebagai pilar utama kesuksesan pendidikan anak ya. Kita langsung berbincang-bincang bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini, pendengar yang sudah tidak sabar lagi kita menyapa dulu bersama Ibu ya, yang bisa dikatakan dulu beberapa bulan yang lalu kita juga pernah berbincang-bincang ya, bersama Ibu Nining Khairani. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Ibu Nining.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana iya, bagaimana kabarnya Bu untuk saat sekarang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, dan saya baru aja merapat di Sabang.
0: Baik Bu, ya mudah-mudahan sukses, sehat selalu Bu ya untuk hari ini ya, tetap semangat. Kebetulan nih karena kita juga waktu Bu ya, pendengar bahwa Ibu Nining ini narasumber kita jauh-jauh ya dari Banda Aceh beliau, Ibu Nining Khairani dengan pemerhati perempuan dan anak. Baik, ini sesuai dengan tema kita Bu ya, yang sudah dipersiapkan ini, yang bertema tadi peran perempuan sebagai pilar utama ke kesuksesan pendidikan anak. Sebelum saya bertanya, barangkali Ibu ingin mengucapkan atau ingin memperkenalkan diri lebih mendalam lagi, silakan.
1: Oke, ya, saya Nining ya, saya Nining dan sudah beberapa, ya sudah lebih 15 tahun saya spesial menyuarakan tentang perempuan dan anak. Dan hari ini momen yang paling tepat nih, kita cerita tentang anak dan juga tentang peran perempuan dalam posisi sebagai ibu, ya, dalam posisi sebagai ibu di tahun ajaran baru ya.
0: Betul. Baik Ibu, mungkin langsung saja ke perbincangan kita, pendengar kita mungkin juga sudah tidak sabar lagi apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibincangkan di siang hari ini. Bu, sesuai tema, juga karena waktu saya langsung bertanya, Ibu Nining ini kalau Ibu melihat ya, bagaimana sih posisi perempuan saat ini dan khususnya ibu ya, seperti Ibu katakan tadi, dalam dunia pendidikan anak saat ini, apalagi anak-anak hari ini pertama masuk sekolah Bu ya, sekian libur panjang.
1: Iya. Jadi sebenarnya peran ibu itu dalam pendidikan anak bukan cuman pada saat dia hari ini masuk sekolah, tapi pada saat libur kemarin, pada saat libur panjang kemarin, itu adalah momen emas bagi seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena kemarin-kemarin ya, kita punya waktu cuma setengah hari dengan anak-anak kita, tapi pada saat libur itu harusnya kita punya program.
0: Iya.
1: Iya kan? Kita punya program dengan anak-anak kita di saat libur. Okay. Itu program yang juga mendidik. Jadi mendidik itu tanda kutip, bukan cerita mendidik itu di sekolah saja.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Sementara pikiran kita gini, kalau mendidik itu pasti urusan pelajaran sekolah, kurikulum, padahal lebih luas dari itu. Dan itu peran penting seorang ibu. Dan sayangnya, para ibu pada saat libur justru memberikan handphone kepada anaknya. Iya kan? Bukan melakukan pendidikan kepada anak-anaknya hal-hal yang di luar. Di luar kurikulum sekolah, pendidikan karakter itu dilakukan oleh seorang ibu. Hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan agama, pendidikan yang sifatnya membentuk kepribadian anak, itu luar biasa peran ibu. Memang tanggung jawab pendidikan anak itu berada di tangan ayah. Namun 1000 tangan ibu itu luar biasa perannya.
0: Iya, benar sekali. Tetapi bisa yang ingin Ibu sampaikan, intinya berpendidikan coba hanya ditunggu sama guru saja di sekolah, tapi jadilah ibu yang cerdas ya Bu ya.
1: Ya, benar. Seorang ibu yang cerdas tidak harus seorang sarjana. Ya, Seorang ibu yang cerdas itu dia tahu, dia tahu pada saat libur kemarin harusnya yang dilakukan oleh seorang ibu mengevaluasi selama sekolah kemarin, selama sekolah kemarin apa aja sih yang terjadi sama anak kita, lalu kita melakukan apa setelah libur ini, kan gitu? Apa yang harus kita lakukan setelah kita evaluasi, melihat nilai rapotnya, waduh ternyata nilai rapotnya bagus sekali. Nah tetap walaupun nilai rapot anak bagus, evaluasi tetap harus kita lakukan. Bagaimana dengan kepribadiannya, bagaimana dengan ibadahnya, bagaimana dengan, iya kan? Tapi kita ketika melihat rapor anak kita bagus, waduh senang bukan main, kita lupa
0: ngajak liburan.
1: Lalu ketika melihat rapor anak kita jelek, sepanjang liburan pasti tuh si ibu merepet aja. Sehingga anak itu pada saat liburan dia tertekan. Sebagai seorang ibu, pada saat melihat rapor anak kita itu tidak bagus, harusnya yang mengevaluasi diri itu kita. Itu loh yang mengevaluasi diri. Bukan anak itu dimarahi selama liburan berlangsung. Iya kan? Yang kita yang harus mengevaluasi diri. Aduh, berarti metode saya ini tidak efektif. Sehingga selama pendidikan di sekolah anak saya seperti ini. Nah, tapi itulah kesempatan yang jarang sekali digunakan oleh seorang ibu.
0: Betul, betul,
1: karena,
0: betul.
1: Ya kan?
0: Bisa jadi selama liburan kalau memang ibu kurang cerdas, kurang mencermati, berarti anaknya bisa dikatakan anak-anak ini hilang mungkin dari hal-hal pelajaran atau dari hal-hal yang intinya yang menyangkut dengan pendidikan ya, Bu ya.
1: Iya, benar. Jadi pendidikan dimaksud ya, pendidikan dimaksud sekali lagi saya bilang bukan hanya cerita tentang kurikulum.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan? Sekedar misalnya membiarkan anak main-main sabun untuk mengajarkan dia cuci piring. Misalnya, itu juga bagian dari peran kita.
0: Okay.
1: Waduh ya, jangan main sabun. Nih, buang-buang sabun aja. Biar mama yang kerjain. Padahal bukan itu yang kita maksud.
0: Betul, ya kan? Betul. Baik, intinya dalam hal ini memang butuh dukungan keluarga ya Bu ya, untuk anak-anak di rumah, apalagi menyangkut mendukung dengan pendidikan anak di lingkungan keluarga ya Bu.
1: Ya. Kemudian momen liburan, momen bersama anak, pendidikan bagaimana kita membuat anak mau membantu orang lain misalnya, ya kan, mengajak dia bersilaturahmi kepada keluarga dekat mumpung pada saat libur, ya gitu. Tapi kalau anaknya rapotnya merah, rapotnya nggak bagus, dia merasa tertekan di rumah karena ibu tidak mengevaluasi diri, tapi justru membuat anak tertekan. Ini tanda, ini justru sebenarnya ketika anak-anak mendapatkan prestasi yang tidak bagus, yang mengevaluasi diri itu ibunya, ayahnya. Ya kan? Tuh. Ada hal lain.
0: Baik Ibu, ini sebenarnya bagaimana sih cara seorang ibu itu membangun pondasi pendidikan yang kuat nih untuk sejak usia dini?
1: Ya, sejak usia dini. Sejak usia dini kita lakukan. Walaupun anak itu hanya TK misalnya. Walaupun sejak usia dini. Tapi setelah usia dini lanjut terus secara estafet. Lakukan dengan cara, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena kadang-kadang kita udah bolak-balik dikasih tahu ya, tapi masih juga seperti itu. Loh, namanya juga anak-anak. Iya. Kalau orang dewasa aja ada apa ini? Ada silapnya, apalagi mereka yang baru belajar. Ya kan? Jadi dari awal, dari apa? dari sejak kecil ya. Mm-hmm. Terus kemudian kita suka begini, ah udah besar, entar ngerti mm-hmm. sendiri seiring waktu. Tidak bisa. Mm-hmm. Tidak bisa. Tetap tangan kita yang main. Apalagi ini. Mm-hmm. Ini kita ingatkan kepada ibu-ibu yang anaknya baru masuk pendidikan dasar. Meskipun dia ada private les membaca, ada masuk udah mulai masuk TPA.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di rumah si peran ibu mengajarkan pendidikan dasar, calistung dan juga baca Quran sangat penting. Kenapa? Yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya pendidikan dasar itu akan dia ingat sampai dia tua. Sampai dia tua.
0: Iya.
1: Sementara kita sekarang udah les aja membaca masuk TP tanpa di rumah ditekankan kembali. Itu para ibu udah males loh sekarang. Para ibu-ibu sekarang udah males untuk seperti itu. Kenapa? Kan udah les.
0: Malas kenapa, Bu?
1: Ibunya sibuk dengan handphone.
0: Iya, iya.
1: Iya kan? Padahal momen mengajarkan calistung dan awal membaca Quran itu sebenarnya di tangan seorang. Saya pengalaman loh. Pada saat saya mau masuk SD dulu tuh saya ketuker membaca huruf B dan huruf D. Gara-gara itu saya tidak diizinkan pergi sekolah. Kemudian akhirnya itu momen yang teringat sampai tua. Gara-gara saya sulit membedakan antara huruf B dan huruf D. Tapi itu menjadi kenangan. Dan akhirnya teringat bahwa pendidikan dasar saya kita itu dari ibu kita.
0: Jadi ibu nih harus cerewet ya, Bu ya. Harus cerewet, harus banyak memberikan masukan arahan untuk anaknya, harus lebih peduli ya, Bu ya.
1: Harus lebih peduli. Kalau misalnya letakkan setelah minum, langsung tanya, ini siapa punya? Dia bilang, ini punya saya, tolong angkat. Ini sampah siapa? Tolong angkat. Tolong hal kecil. Hal kecil. Tapi yang tidak bisa dilakukan bahkan mungkin oleh guru di sekolah. Karena kalau sekarang mama-mama marah loh sama gurunya. Kalau anaknya terlalu di sekolah, sekolah itu anak disuruhin aja, itu sering para ibu marah. Jadi gitu, pendidikan dasar dari mulai sejak dia balita sampai dia besar. Dan kalau pada saat sudah mulai remaja, tentu kita melakukannya sebagai teman. Iya kan? Nah, sebagaimana dengan teman? Jangan banyak, mendidik dengan cinta itu beda loh.
0: Iya.
1: Mendidik dengan cinta, mendidik dengan repetan itu beda. Ya kan?
0: Iya.
1: Sementara kita sering bilang bahwa itu kan karena sayang. Saya marah-marah itu karena sayang.
0: Mungkin tergantung marahnya gimana ya, Bu ya. Baik Ibu, ini mungkin ibu-ibu kita saat ini sedang mendengarkan. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Ibu Nining, ini juga kalau kita melihat ini perempuan dapat antara bekerja, mendidik anak. Ini perempuan dapat mengimbangkan peran sebagai ibu, bekerja dan pendidik rumah. Bagaimana kalau ibu melihatnya barangkali dalam hal ini?
1: Ya, maksudnya kalau misalnya ibunya itu bekerja. Ya, bekerja. Sebenarnya kita bisa membagi waktu kan? Atau tidak harus berjam-jam. Ya kan?
0: Iya.
1: Sebenarnya quality time-nya itu aja. Membagi waktu di quality time yang kita sendiri bisa paham kayaknya kapan bisa kita lakukan. Nah itu pasti para ibu tahu. Nah gitu. Tapi kadang-kadang kita suka mengabaikan misalnya. Misalnya di hari libur panjang, walaupun cuma 20 atau 25 menit, tidak harus atau sambilan juga bisa, ya kan? Tidak harus duduk seperti di sekolah, kan Bu? Iya kan? Tidak harus duduk sampai di sekolah. Sambilan, bahkan sambil menjemput anak pun kita bisa cerita, ya kan? Kita bisa sampaikan. Tadi gimana sih di sekolah? Tadi gini. Oh, kalau begitu jangan begitu. Kalau begitu harus begini. Sambilan.
0: Ya, jadi kan? Tidak harus ada waktu khusus gitu ya Bu ya?
1: Iya, sambilan aja. Okay. Sambilan aja bisa. Karena biasanya kalau ibu yang bekerja, pasti tuh pikirannya di rumah dengan dapur, ya kan? Dengan belanjaan. Nah, jadi menggunakan saat sambilan saja pun bisa. Quality time-nya aja dicari.
0: Jadi untuk ibu-ibu kita nih, jadilah ibu cerdas. Jadi untuk mengarahkan anak, mengajari anak, jadi kapan saja waktunya, tidak harus spesial, di mana saja bisa ya Bu ya. Tergantung bisa dari kita saja juga mempergunakan waktu sebaik mungkin ya Bu ya, ya. Baik Ibu, ini saya juga ingin bertanya lagi Bu, karena juga waktu tentunya untuk pendengar kita juga dimanapun berada. Kalau kita melihat tantangan nih Bu nih, bagaimana? Tantangan terbesar nih yang dihadapi khususnya buat perempuan dalam mendampingi pendidikan anak saat ini.
1: Ya, tantangan terbesar kita adalah media sosial. Tantangan terbesar untuk saat ini adalah media sosial. Ini memang bijak menggunakan medsos ini. Itu si ibu harus tahu, nggak boleh gaptek. Kalau untuk ibu-ibu sekarang memang gak boleh gaptek. Jadi gak bisa gini, us dia gak kemana-mana, di rumah aja. Padahal sebenarnya dia sedang berselancar keliling dunia.
0: Betul-betul.
1: Iya kan? Nah, di dunia dunia teknologi informasi ibarat sebilah pisau. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, mengajarkan anak menggunakan pisau, ya kan? Jadi kalau gitu, apakah anak tidak boleh menggunakan handphone? Boleh, tapi ada kita di belakangnya.
0: Mengontrolnya.
1: Ya.
0: Mengawasinya.
1: Gak ada cerita. Tetap, ketika dia online, kita kan bisa bangun malam serap. Pasti kedengeran. Loh, kok online? Kan gitu? Nah, ini jam berapa? Nah, itu pengawasan capek memang. Tapi itu harus kita lakukan.
0: Betul.
1: Karena kita lihat kasus kan, banyak anak yang pergi dengan orang dia kita tidak kenal secara langsung, hanya dengan direct message, DM saja, dia sudah pergi. Nah, jadi nggak beda cerita, pengawasan di dunia teknologi informasi ini tantangannya lebih berat. Dan ibu-ibu, tolong jangan gaptek. Iya, kalau yang karena kenapa? Yang kita hadapi adalah dunia yang lebih jauh dari jangkauan.
0: Betul-betul.
1: Jauh dan sangat jauh. Dan anak-anak kita lebih pintar kan?
0: Baik Ibu, ini ada nggak tips dari Ibu secara singkat intinya untuk para ibu-ibu kita nih agar lebih maksimal dalam mendampingi pendidikan anak di rumah?
1: Ya, mendampingi pendidikan anak di rumah. Tipsnya pertama, pertama sekali ketika dia pulang, gitu ya. Ketika dia pulang, sambutlah dia sehingga dia merasa bahwa rumah adalah tempat yang paling aman. Ya kan?
0: Okay.
1: Ketika dia pulang, sambutlah, karena jadikan rumah tempat yang paling aman bagi anak. Jadi apapun yang terjadi di luar, dia akan pulang. Ya kan? Kemudian setelah dia bisa pulang dengan aman, baru kemudian yang kedua kita mencari tahu apa sih yang terjadi tadi. Terserah anak itu usia berapa. Apa sambil main-main, sambil sedang jalan, jangan khusus didudukkan. Nanti justru dia nggak mau ya. Jadi jadikan dia teman pada saat dia sudah remaja. Jadikan kita tuh teman bagi dia. Jadi sehingga curhatnya salah satunya tuh kita. Kita tempat curhat. Beri jalan keluar. Beri jalan keluar tentu dengan alasan. Karena para ibu sering beri jalan keluar, pintunya tapi dikunci. Ya kan? Beri jalan keluar tapi pintunya dikunci. Beri jalan keluar tentu dengan musyawarah. Anak-anak sekarang gak bisa. Gak bisa kita memberi jalan keluar otorisasi yang ada pada kita. Saya ini ibu kamu loh. Gak denger ya? Gak bisa. Tetap harus ada musyawarah. Jadi pertama, jadikan rumah itu tempat yang paling aman dan nyaman bagi. Kalau itu bisa kita terjadi, maka dia tidak akan kemana-mana.
0: Jadi harus sering-sering komunikasi, Bu ya?
1: Iya, komunikasi yang lancar. Ketika rumah aman dan nyaman, maka komunikasi lancar. Ketika komunikasi lancar, setiap masalah ada jalan keluar.
0: Baik-baik,
1: cukup menarik. Diomongin baik-baik aja.
0: Baik Bu, di penghujung waktu nih Bu, sangat singkat, apa ya Ibu ingin sampaikan kepada ibu-ibu kita nih, dan juga tentunya atau harapan yang Ibu ingin Ibu sampaikan?
1: Ya, saya mau nyampaikan kepada semua para ibu bahwa gini, satu kata kunci bahwa kita tidak pernah mau anak kita terluka. Siapapun yang melukainya, kita tidak pernah mau anak kita terluka. Karena itu, jadilah ibu yang tidak melukai. Karena kenapa? Menyembuhkan luka yang nampak itu gampang. Tapi luka yang tidak nampak, kita gak pernah tahu kapan bisa kita sembuhkan. Jadi jadilah ibu yang tidak membuat anak terluka.
0: Baik Bu, mungkin itu saja Bu.
1: Ya.
0: Baik-baik, juga karena waktu dan untuk pendengar kita di mana saja berada, itu tadi saya yang telah disampaikan oleh Ibu Nining Khairani, ya, pemerhati perempuan dan anak, walaupun waktu sangat singkat. Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depan insya Allah kita bisa bersama kembali berbincang-bincang dalam tema yang lain Bu ya. Sehat selalu ya, Bu, terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah dia tadi bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang saat ini lagi berada di Banda Aceh, yaitu Ibu Nining Khairani, pemerhati perempuan dan anak. Semoga dalam tema tadi, peran perempuan sebagai pilar utama kesuksesan pendidikan anak, dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya agar kita kaum ibu tentunya lebih paham lagi bahwa tanggung jawab terhadap anak ya sangat besar. Apalagi peran keluarga tentunya. Dan pendengar, sampai di sini program acara kita tadi, yaitu apa yang telah kami sampaikan dalam acara pengarusutamaan gender, semoga bermanfaat. Dan juga pendengar, masih kami ucapkan selamat siang, dan juga kita masih terus bersama sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
0: Baik pendengar, untuk selanjutnya seperti biasa tepat pukul 11 siang, Pro 1 Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
3: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: to a Mbappe!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serang.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Ija tarok sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Oke, untuk pendengar, terima kasih karena kamu yakin di lehoronya pendengar di Patmantongna dalam kota Melabo maupun di luar kota Melabo tetap setia mendengar Brosa RRI Melabo dalam rangkaian program acara kalinya tanya merumpolom dalam program Habagetanyo lagu-lagu Aceh tentang di bahasa Aceh. Jadi pendengar yang kena bergabung tentunya bisa mempergunakan via pesawat telepon lagi biasa di nombor biasa di 089-688-6-7 tapi si golomnya tanya simak ile dua lagu yang kali kamu persiapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, untuk pendengar yang kena bergabung di program Haba Getanya, silakan di 0819-88-6-7 sambil tanya dengo lagu Bungong Selanga. Oke, tanya prela juga. Assalamualaikum, selamat leho.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan sonyo.
1: Dengan Udin.
0: Udin di Wela. Oke, Udin, apa kabar Udin?
1: Biasa.
0: Oke, silakan Udin pantun ile.
1: Mak berenang kaki pantun gimana?
0: Iya, lagi biasa Udin, lagi zaman-zaman dile mentong pantun.
1: Lagi dile. Takut Pak Mudang dek tarik ke Subang. Takut Pak Mudang dek tarik ke Dangdi.
0: Laga pantun ji.
1: Tanya kelen dek terkait Pak Tisang. Alih kemarin tadi orang lagi.
0: Oke. Lagu ya, punya Udin?
1: Lagu? Lagu matanya pun kata mana tak berhubung.
0: Iya.
1: Dari Arbawati itu.
0: Arbawati.
1: Tidak lama mendong. Jadi ada kupikir pula itu karena aku pegang.
0: Oke. Jitlah Udin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar yang kena bergabung silakan laju. Paling-paling kadang na, kadang hana, Lin. Oke, mentang di nomor yang sama di 0819-688-6-7 menurut cuaca. Oke, lanjut. Assalamualaikum, selamat leho. Haba getanyo.
2: Waalaikumsalam, kaya maluhotin.
0: Kiban ina Kalimagun.
2: Itu di mana?
0: Kalimagun.
2: Oke.
0: Soalnya kayak mah wau kenan deh, Bo.
2: Iban?
0: Kayak mah wau kenan deh, Pak Jubuli, Bo.
2: Oh, iya, Bo.
0: Oke, Ina pantel aja, Ina.
2: Iya, Bo. Waduhku, Bo langsat. Katil lindu, sabi itu, Ina.
0: Oke, Ina, apa lagunya, Ina?
2: Iya. Lagu di... Ini mantang, Bo. Dari Belgi, mantang.
0: Apanya, judul
2: di... Judul cerita kayak mantang, Bo.
0: Oke, yang penting pergi.
2: Iya.
0: Oke,
2: sip. Kayak lagu lega alam kan?
0: Oh, je. Kayak emang kalau baju boleh kau ajak dalam lagu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar untuk Udin lagu ji prele, berta pergi le. Soalnya Maina laki lagu pergi dan untuk Udin kalinya nanti taputa lagu yang Udin laki. Oke. Pergi apa lagunya? Oke. Taputa lagu yang dilaki atau Undin cuma tamitai lagunya yang berjik pihana dan tamitai le Undin laki lagu Aceh judulnya pun mana Undin lagu Aceh judulnya setot alamat ya buat kita minta bu setot alamat dari Armawati AR. Armawati, oke. Okay. Mudah-mudahan ada lagu ji. Yang kamu ikutan bergabung jet, ya. Tapi setelah tanya dengan lagu-lagu permintaan, tentu aja tanya hadirkan, tanya terima lo penelpon yang kira-kira kamu bergabung, oke? Okay? Oke, pendengar yang kena bergabung, mantong kamu preh di 0819-688-6-7. Lagi biasa, biar male-male yang memang senang dengan lagu-lagu Aceh. Oke. Okay.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

untuk pendengar yang kena bergabung, kamu persilahkan mantong di nomor yang sama di 089-688-6-7 sambil tanya preh wati azan. Jadi yang kena bergabung, kamu persilahkan.

0: pendengar, tanya beri kesempatan laju. Assalamualaikum, selamat leho.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan sahabatnya.
1: Dengan Denny.
0: Denny di?
1: Di Nagan Raya.
0: Di Nagan Raya. Denny, siapkan pantun laju, Denny. Beh.
1: Oh, guna pantun-pantun jika mau.
0: Cika lagi nya dari zaman kon.
1: Iba nak kena pantun lah.
0: Pantun laju lah. Di Nagan Raya kau ada pantun.
1: Pantai pantun. Buat pantun. Mangga hati sama-sama ada kala.
0: Lagi nyadut si yang penting pantun. Kena nak goreng likut. Okey.
1: Ibu gale goreng pantai pantun yang berapa. Pikun. Sama-sama ada dengar ARI juga.
0: Lagi nyadut. Nyapa lagunya?
1: Leputar lagu-lagu Poma. Awak pegang Honda, laki Honda, saya fikir lagu Poma.
0: Jid, itu kayak mau usahakan ber, lagu Ji. Jid lah. Nyaman tak?
1: Nyaman tak, Kak Ima.
0: Jid, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar tanya prehlam sama penelpon tu sebelum lagu-lagu yang akan tanya putar, tanya lanjutkan lom, silakan. Mantong di nomor yang sama. Okey, kalinya nalom. Assalamualaikum, selamat leho. Haba kita nyo.
2: Waalaikumsalam, selamat leho.
0: Dari Mak Tengah sama tiga. Apa khabar Mak Tengah, huranya sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Mak sehat ikan.
0: Silakan Mak Tengah.
2: Anak leh kutu cung gading, anak peruling cung tak ada.
0: Okay.
2: Tak mencari orang dan sun tak kentem. Hanya mungkin kaki lewat udara mentong.
0: Okay, anak cara lain mak tengok.
2: Lagu ni dari Daya Fadiah.
0: Daya Fadiah judul lagu ni.
2: Judul ni pilih juga emak yang mangat tu dengar.
0: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pendengar, kalinya tanya dengan ilai berita Mas Aceh dalam haba uronyo.
3: Wabarakatuh, kemangan ayah, membahagia cedera mutua merupak dengan dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru. Haba yang pun Bupati Aceh Barat Tarmizi SP antara dua anak yatim bak sekolah dasar negeri 2 SD 2 Melabu dalam rangka gerakan ayah antar anak usikola. Tarmizi kepegah uronyo nak ke pun sekolah bak don ajaran baru dan berpikir kiban perasaan anak-anak yang hana orang tuha ketika dua pun sekolah hana diantar orang tuha jih ke pegah bupati pasti awak nyantai ketika kekalan anak-anak lain diantar oleh orang tuha utikola kebetulan di tempat tinggal bupati Jino na dua di desa Suak Indra Purina Sidro anak nelayan yang meninggal sekitar ya ganyan meninggal 2 bulan yang kelikut. Gepegah dari roh lendo anak nyan gepegah dermezi dua roh anak diantar utikola SD 2 Melabuh wanyan iklah batun ajarannya uronyo satu naik baklah 2 dan tabuh tu anak ik baklah 4 kedua jih diantar utikola mereka sangat sedih diingat dengan ayah tapi nyan menjadi pembina upacara dan gejuk motivasi ba anak-anak di sinan sekaligus gecek kondisi sekolah. Kepegalam anak butuh perhatian dalam pendidikan telah sabuh diantar oleh orang tua ketika jak sekolah karena perasaan anak ketika diantar orang tua ke ku sekolah dengan hana diantarnya sangat berbeda dan dalam maka ke diantar bauronyo oleh Bupati Aceh Barat anak yatimnya. Cedera mentua ono dileha bauronyo kamu putruk bak cedera Lon John Nehru mewakili kru yang nak umur panjang kejuk oleh Tuhan dan merempak lom cedera dalam berita bahasa Aceh lain wateh. Kekalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ija taruh sinalih padi, si Ija pepe, si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, untuk pendengar Mantong Pre, penelpon selanjutnya yang sudah bergabung kamu persilakan. Namun di sampingnya kamu akan beritahukan bagi pendengar yang ingin mengetahui wate azan liho untuk Ronyo untuk Kota Melabu dan sekitarnya, yaitu tepat po 12 lewat 25 menit wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya azan liho po 12 lewat 22 menit wate Indonesia Barat. Dan untuk Aceh Jaya po 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Nagan Raya po 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Semelu po 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar nyangge kalinyo. Dan untuk uronyo waktu terkait bagi pendengar yang kena tepu waktu azan liho. Dan mantong tanya preh pada waktu yang telah kami sampaikan. Dan mantong tanya dengar lagu-lagu Aceh dan juga penelpon yang hendak bergabung kamu persilakan dan juga pariwara.
1: Di Aceh Barat, saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, untuk pendengar di Parmantona sekaligus dengan merehidi lagu berikutnya Hikayat Putra Bungsu tak cukup ke Enwele, program acara Habagetanyo dalam lagu-lagu Aceh serta bahasa Aceh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, apapun aktivitas dan apapun kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak. Karena tepat pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat wazuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Tongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
0: Filler Kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. BUMG Codarat Kecamatan Samatiga Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui pemanfaatan lahan wakaf bekerja sama dengan pesantren Darudatul Jannah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengantarkan dua anak yatim ke Sekolah Dasar Negeri SD 2 Melabuh dalam rangka mendukung gerakan Ayah Mengantar Anak di hari Masuk kami di hari pertama sekolah Gamas Senin pagi.
2: Ini supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini.
3: Dan dari harga 52 hari ini 45.
4: Kita banyak buat.
5: Ini kapur ini adalah kita mencegah daripada hama. Biasanya kan datang tikus, walang. Dan dengan kita kapur ini berharap untuk menghindari dari gangguan-gangguan hama. Itu hakikatnya.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. BUMG Codarat Kecamatan Samatiga Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui pemanfaatan lahan wakaf bekerja sama dengan pesantren Raudatul Jannah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan usaha milik Gampung, BUMD Codarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Gampung Codarat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Codarat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
7: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik yaitu di bulan Mei tahun 2026.
6: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
8: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
6: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cot Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengantarkan dua anak yatim ke Sekolah Dasar Negeri SD 2 Melaboh dalam rangka mendukung gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah, Gama Senin pagi. Tarmizi mengatakan momentum hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru yang mengingatnya kepada anak-anak yang telah kehilangan sosok ayah. Menurutnya mereka tentu memiliki perasaan berbeda ketika melihat teman-temannya diantar orang tua ke sekolah. Ia menuturkan di Kampung Suwa Indrapuri ternyata masuk kami tempat ia kini bermisi terdapat seorang nelayan yang meninggal dunia sekitar 3 bulan lalu dan meninggalkan 3 orang anak. Dua di antaranya bersekolah SD Negeri 2 Melabo. Menurut Tarmizi, kehadiran dan perhatian orang tua khususnya saat mengantar anak pada hari pertama sekolah memiliki arti penting bagi tumbuh kembang dan semangat belajar anak. Perhatian sederhana tersebut katanya mampu memberikan rasa aman, nyaman dan kepercayaan diri bagi anak dalam memulai kegiatan belajar di tahun ajaran baru.
0: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan tingginya permintaan masyarakat, membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Berikut laporan selengkapnya.
6: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000. Namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
9: Biasanya
10: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, begitu nggak sanggup. Agak kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
6: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
11: Enggak tentu, tergantung terbuat ya, tergantung banyak buat.
12: Biasanya kalau ini berapa dalam harganya? 500.
11: Alhamdulillah. Lebih
12: 500.
11: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari adalah yang dari Zram ada juga ke sini beli.
6: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
13: Samping itu, kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
6: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabo siang ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Masyarakat Kampung Payalumpar, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat hingga kini masih mengadakan ritual kenduri bungong padi. Bagaimana tradisi ini berlangsung? Kami hadirkan dalam dokumenter bersama.
9: Mulai menghijau di Kampung Payalumpar, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Harapan para petani tumbuh bersama bunga-bunga padi yang mulai bermekaran. Bagi masyarakat di sini, saat padi berbunga bukan sekadar fase pertumbuhan tanaman. Ia adalah penanda hadirnya sebuah tradisi yang telah diwariskan, tradisi yang dikenal sebagai kenduri bungong padi. Sejak pagi warga berdatangan menuju balai tani, mereka membawa bekal makanan dari rumah. Sebagian besar nasi yang dibungkus daun pisang. Di tempat itu seluruh hidangan dikumpulkan menjadi simbol kebersamaan. Tidak ada perbedaan antara yang membawa banyak ataupun sedikit. Semua menjadi bagian dari satu keluarga besar petani. Suasana kemudian berubah khidmat. Lantunan zikir dan doa bersama menggema di tengah perkampungan. Para petani menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanaman padi yang mulai berbunga dijauhkan dari segala bencana, serangan hama dan gagal panen. Di sisi lain di kawasan balai tani, kumpulan asap mengepul di tungku sederhana. Sejumlah warga memasak bubur nasi putih dan juga kuah belangong. Aroma makanan khas Aceh berpadu dengan semangat gotong royong yang masih terjaga hingga kini. Namun kenduri bungong padi bukan hanya tentang doa dan makan bersama. Tradisi ini juga menjadi ruang musyawarah. Para petani dari berbagai usia duduk melingkar, membahas persoalan yang mereka hadapi di sawah. Mereka bertukar pengalaman tentang cara menghadapi serangan tikus, wereng, hingga menyusun langkah bersama agar musim tanam berjalan lebih baik. Bagi masyarakat Payalumpar, Kecamatan Samatiga, musyawarah adalah bagian penting dan ikhtiar. Sebab menjaga hasil panen tidak cukup hanya dengan bekerja di sawah, tetapi juga dengan saling berbagi pengetahuan dan memperkuat kebersamaan. Usai kenduri, rangkaian ritual berlanjut menuju hamparan sawah yang mulai dipenuhi bunga padi. Para petani membawa sisa makanan dan bubur nasi putih hambar, lalu menebarkannya di pematang dan petak-petak sawah. Bagi sebagian orang, tradisi ini mungkin tampak sederhana. Namun dibaliknya tersimpan filosofi yang telah hidup selama puluhan bahkan ratusan tahun. Menurut salah seorang petani, Irwan Adli, ritual tersebut merupakan warisan leluhur yang terus dijaga. Kepercayaan ini bukan semata-mata bergantung pada ritual. Lebih dari itu, ia menjadi simbol kepedulian terhadap keseimbangan alam, sekaligus bentuk ikhtiar yang selalu disandingkan dengan doa kepada Sang Pencipta.
14: Tujuan pertama adalah ini memang adat dari zaman dahulu lah, dari nenek moyang kita. Kata mereka orang-orang tua terdahulu, ini tabur ini adalah kita mencegah daripada hama. Biasanya kan datang tikus, walang, dan dengan kita tabur ini berharap mereka kalau tikus itu bisa makan itu, jangan lagi itu. Okay. Sebenarnya itu hanya adat saja itu yang hakikatnya. Tabur kanji yang tidak manis, beras itu ada pakai gula untuk menghindari dari gangguan-gangguan hama. Itu hakikatnya.
9: Tradisi seperti inilah yang membuat hubungan antara manusia, alam dan nilai-nilai spiritual tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat agraris Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pun memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kenduri bungong padi. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, Rahmi Rukyat, menilai tradisi tersebut memiliki banyak nilai positif. Selain memperkuat silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi forum komunikasi antar petani.
15: Ini positifnya dalam kebersamaan, juga ini merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun yang perlu kita lestarikan. Sehingga ini juga meningkatkan keakraban di antara kita, juga ingin untuk menyambung silaturahmi.
9: Melalui forum seperti ini, berbagai kebijakan dapat disampaikan secara langsung, mulai dari jadwal tanam serentak, pola panen, hingga upaya meningkatkan produktivitas lahan. Saat ini Kabupaten Aceh Barat sendiri memiliki sekitar 9.890 hektar lahan pertanian. Dengan dua kali musim tanam atau indeks pertanian dua kali setahun, rata-rata produktivitas mencapai 6,3 ton per hektar. Kondisi tersebut dijadikan Aceh Barat mampu menghasilkan surplus beras sekitar 15,5 ribu ton setiap tahun. Untuk mendukung produktivitas petani paya lumpat, pemerintah juga mengusulkan program pompanisasi skala besar yang disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian setempat.
15: Untuk tahun ini kita ada usulkan pompa irigasi perumahan besar. Itu sudah kita lakukan di DCR, mudah-mudahan bisa turun-turun ini paling tidak tahun depan.
16: Ini ada beda nggak produktivitas padi di sini dengan daerah lain, Pak?
15: Untuk paya lumpat produktivitasnya agak tinggi.
16: Tinggi.
15: Ada daerah-daerah yang memang kurang, itu kendala utamanya karena pengairannya yang kurang. Sumber airnya tidak ada, mungkin pompanya juga kurang.
9: Di tengah modernisasi pertanian, Kanduri Bungom Padi menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak harus menghapus tradisi. Justru dari tradisi inilah lahir semangat gotoroyong, musyawarah, rasa syukur, dan penghormatan terhadap alam yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat tani. Di setiap bunga padi yang bermekaran, tersimpan doa-doa yang dipanjatkan bersama. Di setiap butir nasi yang dibagikan, tumbuh nilai kebersamaan yang tak lekang oleh waktu. Dan di setiap langkah petani menyusuri pematang sawah, hidup sebuah warisan budaya yang terus menjaga hubungan manusia dengan tanah, alam, dan sang pencipta. Kanduri Bungom Padi, bukan

0: Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Namun demikian, membunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat dugaan datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar, dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya.

0: Trimogonasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu jualan yang memisahkan kita. Jadi sekaligus dengan meraih ini lagu berjudul Bayanganmu dari Yuni Aziz, maka usai sudah tugas saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Lampung, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, senang sekali di kesempatan siang menjelang sore hari ini kami masih terus menemani Anda dengan program acara di Lintas Melabo siang dan sore, tentunya di edisi hari ini di program Prodangdut edisi 13 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Baik pendengar, kami lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi berikutnya, tentunya masih bersama Sherry Nomor di mana Anda, dan kami buka di line telepon seperti biasa 0811-6889-697. Baik, sepertinya sudah ada penelpon pertama di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ros?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Karo sudah mulai aktif lagi nih ya. Iya, gimana nih cuaca? Kayaknya memang panas ya hari ini ya, Karo ya.
1: Cuacanya panas.
0: Panas sekali memang ya. Oke, gimana kegiatan selama ini, lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Silakan nih Kak Ros, kasih pantun kita.
1: Pantun.
0: Iya, betul.
1: Makan cakep, minum jamu.
0: Cakep.
1: Banyak protein, makan ikan.
0: Oh.
1: Kalau memang aku gagal jadi pertanyaanmu, akulah mantan yang susah kamu lupakan.
0: Akulah mantan yang susah kamu lupakan. Waduh, banyak kenangan itu ya. Baik, satu lagi silakan. Pantun Aceh silakan.
1: Bah ujin henapiran.
0: Jero. Jero.
1: Saya uji ujin tidak pandangan.
0: Jero.
1: Kajam nih Pak Ati.
0: Bisa aja nih Kak Ros, memang dia ini ya, memang pintar dia kalau buat pantun gitu ya. Oke, baik, silakan Kak Ros lagunya.
1: Lagunya apa ya, dari ini aja, Evi Tamala udah
0: tadi ya. Evi Tamala tadi udah ya. Yang boleh silakan yang lain.
1: Dari ini aja, Ice Susmawati aja.
0: Ice. Oke, judulnya apa?
1: Dana Asmara.
0: Dana. Dana Asmara.
1: Oh.
0: Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Terima kasih banyak Kak Ros.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terakhir ada Karos di Senebuk ya, yang udah merequest lagu dari Ce Krisnawati dengan judul Dana Asmara ya. Udah dua pantun tadi yang dihadirkan ya. Baik, saya terima lagi di belakang Karos. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Baik, Bang Reno.
0: Baik. Oke, silakan Kak Karos kasih pantun.
1: Iya, pantun. Buah duku, buah durian.
0: Cakep.
1: Iku rindu ditinggal kesepian.
0: Siapa itu?
1: Siapa itu?
0: Waduh, lagi, satu lagi, ayo.
1: Satu lagi, Pak. Buah jeruk, buah belimbing.
0: Cakep.
1: Kata beruk, rupanya kambing.
0: Baik, lucu juga Kak Ina nih. Silakan lagunya, Kak Ina.
1: Lagunya ini ada ya, Takdir.
0: Takdir dari?
1: Iya, dari Naif Larasati ya.
0: Oke. Oke.
1: Ya, buat Bang Eno, selamat bertugas, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.

0: Agnes Larasati dengan Takdir. Mendengar lagu ini dirilis tahun 1993 ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,00 FM gitu ya. Kalau Anda yang berada di Abdia dapat juga mendengarkan Pro 1 Melabu di frekuensi FM 97,7. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik, saya sudah tersambung dengan pendengar yang lainnya. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Cik Dun?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Iya, panas hari ini Cik Dun ya?
1: Ya, panas sedikit.
0: Hati jangan panas Cik Dun.
1: Yang penting hatinya jangan panas ya.
0: Iya, iya, oke. Baik, silakan nih pantunnya.
1: Pantun apa? Pantun Aceh apa?
0: Boleh pantun Indonesia satu, pantun Aceh satu. Ayo, cepat.
1: Oh, gitu.
0: Boleh.
1: Ini pantun Melayu satu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, hari Senin dimakan jebu.
0: Cakep.
1: Hari Sabtu buang kulitnya.
0: Cakep.
1: Siapa yang sakit merindu?
0: Cakep.
1: Pagi pergi ke pati jambu, ke pati jambu, ya, lagu sama Areno.
0: Ya. Oke, okay. Ada satu lagi silakan. Tadi ya. Tadi Melayu.
1: Cicong baru be, umpung berago.
0: Jero.
1: Cicong bak penyo umpung jempala.
0: Jero.
1: Dikat dia kata dia katinga dan biro.
0: Jero. Dikat dia kaja.
1: Oh tupu orang kenyo bak don kita.
0: Iya yeah, iya yeah. Okay, luar biasa mak. Ini kalau orang-orang apa zaman ini memang luar biasa.

0: yang buat pot pantan pergi dalam bahasa Aceh ya. Baik, silakan nih Cik Dun, lagu apa yang mau di request?
1: Lagunya Ninja oleh Ikin saya kan. Arafi itu.
0: Arafi judulnya?
1: Arafi judulnya Sejuta Bunga Yang Indah.
0: Sejuta Bunga Yang Indah.
1: Ya, itu lagu itu lagu zaman dulu dia ambil.
0: Oh, ini lagu yang kemarin Cik Dun request kan?
1: Iya.
0: Betul, lagu bukan. Yang bukan. Oh, bukan, ini lain.
1: Kemarin Terbayang-bayang.
0: Oh iya, kemarin Terbayang-bayang ya. Sejuta ya, bunga yang itu. Indah ya.
1: Sejuta bunga
0: yang indah. Baik, dari Arafik ya. Oke, ya, ya. Nanti kita putarin lagunya.
1: Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Dun.

0: Bendera ada Cek Dun ya, orang tua kita yang ada di seputaran Mari ya, yang sudah menghadirkan dua pantun Melayu dan pantun Aceh gitu ya, luar biasa. Baik, saya terima lagi yang sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Selamat Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Maci Ida?
1: Kabar baik.
0: Ayah Cut tidur jam segini?
1: Belum,
0: oh.
1: Di luar.
0: Oh, dia lagi di luar ya. Cuaca juga cukup panas ya hari ini ya.
1: Iya, panas hari ini.
0: Baik, silakan Maci Ida kasih pantun.
1: Pantun.
0: Iya, kayak biasa. Tadi kan pantun Aceh.
1: Enggak,
0: tadi kan pantun Aceh sama Emma kan di Haba Oronyo. Nah, ini kalau di Peru Dangdut ada juga pantun. Pantun apa ini mau dihadirkan? Silakan.
1: Tengah-tengah acut di rawut mesti genting.
0: Cakek, jeroh ini masa Aceh ya?
1: Alang sedang seut gentuk jadi huting.
0: Oke, itu dia pantunnya, pantun Aceh. Bisa diartikan loh.
1: Iya.
0: Biar tahu tuh bener apa sih artinya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Gak ada artinya ya? Bisa diartikan gak dalam bahasa Indonesia? Coba diartikan dalam bahasa Indonesia, Maci Ida.
1: Di rumah.
0: Pantunnya.
1: Ya.
0: Oke, baik, nggak apa-apa lah. Nanti kita coba cari ya. Silakan lagu apa nih yang mau di request?
1: Lagunya apa? Cuma Brenda yang pilih ya.
0: Lagu dangdut pastinya ya. Oke, baik. Nanti diputarin lagunya. Makasih, Maci Ida. Salam buat Pak C juga.
1: Buat Brenda nggak terlalu.
0: Amin.
1: Kalau
0: iya, makasih sudah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Dreamers Band Mansyur S. Untuk apa lagi saya coba pilih lagu ini untuk Mace Ida yang ada di Senebuk bareng sama Ayah C ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Waduh, kok lemas. Siang-siang ini Pak C ya. Panas lagi ya.
1: Ya.
0: Oke, ini posisi di bawah, di atas.
1: Ya, posisi di bawah.
0: Di bawah ya. Oke, baik. Silakan Pak C, kasih pantun Pak C.
1: Buah nangka berdaun sirih.
0: Cakep.
1: Kau yang berjanji namun kau yang ingkari.
0: Cakep.
1: Terlalu.
0: Terlalu gitu ya. Wah, ini menyakitkan ini. Ini pantun menyakitkan ya. Oke. Silakan Pak C lagunya.
1: Zakia ya. Zakia.
0: Zakia. Oke, baik. Okay. Nanti kita tarin lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak C.

0: itu dia ada Paci Odon di kabel ya, yang sudah request lagu dari Ahmad Albar ya, Zakia. Nanti kita putarin lagu yang originalnya aja ya, lebih enak sih kalau lagu-lagu dangdut begitu ya. Saya terima lagi di belakang Paci Odon sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, apa kabar Pak Budi?
1: Sehat,
0: alhamdulillah, semangat ya Pak Budi.
1: Panas ya.
0: Panas ya, hati yang jangan panas Pak Budi ya.
1: Jangan.
0: Baik, silakan Pak Budi, kasih pantun untuk kita nih.
1: Pantun yang ada aja ya.
0: Pantun yang ada boleh, oke.
1: Okay. Lu coba-coba melempar manggis.
0: Cakep.
1: Manggis ku dapat, mangga isinya.
0: Mangga isinya.
1: Lu coba-coba mengenal gadisnya, kalau ada janda waktu itu.
0: Aduh, luar biasa emang. Ada lagi.
1: Udah,
0: cuma satu aja ya. Oke, baik, silakan. Iya, simpan dulu nih pantun yang lain. Silakan. Lagu apa nih yang mau di request?
1: Imam Esari itu udah kan?
0: Siapa?
1: Imam Esari.
0: Belum.
1: Nah, kelakuan aja itu.
0: Kelakuan ya. Oke, baik. Makasih banyak nih Pak Budi.
1: Sama-sama Pak Rino.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Iman S. Arifin dengan Kelakuan ya, lagu yang direquest sama Pak Budi yang ada di Nagantraya di kesempatan sore hari ini. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Masih ada waktu untuk Anda yang mau ikut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kemana ya tadi? Biasa Matengo dia cepat ya, sama Kak Ina ya. Ya, ya. Baik, di sama tiga panas pasti ya.
1: Iya, pasti.
0: Pastinya begitu ya. Baik, silakan Matengo kasih pantun.
1: Jalan-jalan ke Kutaraja.
0: Cakep.
1: Balik ke meja, buka sepatu. Lelah bekerja tidak terasa.
0: Cakep.
1: Sambil dengar NRI Pro 1.
0: Iya, sedap. Bisa jadi Mbak Tengah. Silakan lagunya.
1: Lagunya Engkaulah Takdirku.
0: Dari?
1: Penny ya.
0: Siapa? Penny.
1: Penny.
0: Penny ya. Oke,
1: nanti kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, kita akan terima penelpon di penghujung Prodangdut di kesempatan sore hari ini. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bu Mia?
1: Biasa, sehat.
0: Biasa, sehat ya. Panas hari ini Bu Mia ya?
1: Iya, panas sekali.
0: Cucian aman. Cucian aman, biasa kalau udah panas begini kan.
1: Iya. Gerah kita, nanti pakai kepala ya Rena.
0: Iya,
1: ya.
0: Jangan banyak minum es ya.
1: Ya, enggak.
0: Baik, silakan kasih pantun Bu Mia.
1: Pantunnya ya.
0: Iya, kayak biasa.
1: Hitam-hitam si burung merpati.
0: Cakep.
1: Walaupun hitam,
0: banyak
1: baik hatinya.
0: Kirain banyak yang menanti.
1: Menarik hati.
0: Oh, menarik hati. Oke. Ada yang lain?
1: Itu aja ya. Yang lain untuk besok pula.
0: Iya. Boleh diborong-borong. Disimpan dulu ya.
1: Simpan dulu.
0: Silakan Bu Mia mau request lagu yang mana?
1: Request lagu terserah Mareno aja ya.
0: Oke.
1: Pokoknya yang enak ya.
0: Yang enak ya, insya Allah ya. Baik, makasih banyak Bu Mia, selamat istirahat.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Mia, dan terima kasih juga buat semua pendengar kita yang udah ikut dan atensinya juga. Ada Kak Aros tadi di awal Prodangdut ya. Kemudian ada Kak Ina di Langung, ada Cedun, ada Maci Ida di Senebo, ada Paci Odon di Kabel, ada Pak Budi di Rumah, ada Matengo dan juga ada Bumia. Terima kasih buat semua. Selepas ini nanti kami akan hadirkan musik dan juga informasi yang kami kutip dari portal erari.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami akan lanjutkan pendengar musik dan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya di edisi Senin 13 Juli 2026, tentunya bersama saya Reno hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, nanti kami akan awali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id soal kredit UMKM tumbuh jauh lebih lambat dibanding kredit perbankan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, itu dia tim song Pesta Bola Dunia. Tentunya menemani Anda di sore hari ini, dan kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Anda juga dapat mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya begitu. Baik pendengar, kami awali informasi untuk Anda di mana pelabuhan kredit pertumbuhan kredit UMKM dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara nasional. Hal itu pendengar disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM Loto Sri Naita Ginting. Selama periode Januari 2023 pendengar hingga April 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 38,9%. Jadi nilainya itu meningkat dari 6.383 triliun menjadi 8.865 triliun. Sementara itu pendengar, kredit UMKM pada periode yang sama hanya tumbuh sekitar 13%. Jadi nilainya itu naik dari 1.332 triliun menjadi 1.505 triliun. Menurut Loto pendengar, pertambahan atau perlambatan pertumbuhan kredit UMKM ini membuat porsinya terhadap total kredit perbankan terus menurun. Pada Januari 2023, porsi kredit UMKM masih mencapai 20,9%. Namun pada April 2026, angkanya turun menjadi sekitar 17%, sehingga kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya. Setelah ini, Presiden Prabowo akui punya kedekatan dengan gerakan koperasi di Indonesia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kita dengarkan persembahan Anggun Cisasmi, Tua-tua Kelari.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.

0: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimugunasi.

pendengar, sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda, kami ingatkan kembali waktu azan zuhur. Maksud kami azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya untuk edisi hari ini, pendengar. Yaitu pukul 16:10 wilayah Aceh Barat Daya, pukul 16:07 wilayah Aceh Jaya, pukul 16:12 wilayah Nagan Raya, pukul 16:09 dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang, azan asar berkumandang pukul 16:08. Pendengar, masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto mengaku memiliki kedekatan yang kuat dengan gerakan koperasi di Indonesia. Bahkan pendengar, Presiden menyebut koperasi sebagai bagian dari keluarganya karena telah lama berkecimpung dan berjuang bersama gerakan tersebut. Presiden mengatakan kedekatan itu tidak muncul dalam waktu singkat, di mana Presiden bercerita telah lama terlibat dalam berbagai organisasi koperasi, termasuk Induk Koperasi Unit Desa atau INKUD begitu. Kepala negara juga mengenang perjalanan panjangnya bersama insan koperasi. Presiden menilai gerakan koperasi selalu memberikan dukungan dalam berbagai fase perjuangan politik yang dijalani. Presiden menilai, pendengar, semangat gotong royong yang menjadi dasar koperasi harus terus diperkuat. Dengan kebersamaan, masyarakat akan mampu membangun kekuatan ekonomi yang lebih adil dan merata. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Pemerintah izinkan koperasi kelola pertambangan hingga industri kelapa sawit. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya. Kali ini kita simak persembahan Inka Christie dengan Rela.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

pendengar informasi waktu saat ini pukul 15.32 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda di program Lintas Melabuh Sore. Pendengar, untuk edisi hari ini Senin di 13 Juli 2026. Pendengar, pemerintah memperluas peran dari koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan masyarakat saja tetapi dapat mengelola sektor strategis. Kini pendengar, koperasi dapat mengelola sektor tambang, sumur minyak rakyat, energi hingga mendirikan industri kelapa sawit atau crude palm oil CPO. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena Jakarta pada hari Minggu kemarin tanggal 12 Juli. Menteri Ferry mengatakan pihaknya akan meresmikan pabrik CPO di Musi Bayuasin, Sumatera Selatan yang merupakan koperasi unit desa sejahtera. Peresmian dijadwalkan akan digelar bulan Agustus 2026. Lebih lanjut, pendengar, Menteri Ferry mengatakan akan terbit undang-undang perkoperasian yang baru yang menjadi payung hukum bagi gerakan koperasi di Indonesia selama ini. Kegiatan koperasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Menak tegaskan pengawasan kekerasan harus dilakukan seluruh lembaga pendidikan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Persembahan Nafa Urbah kali ini dengan Hati Yang Rindu.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan asar wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 16:10, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:07, wilayah Aceh Jaya pukul 16:12, dan wilayah Nagan Raya azan asar pukul 16:09, serta wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 16:08. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda di program Lintas Melabu Sore, pendengar, yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menegaskan kekerasan tidak hanya terjadi di pesantren dan madrasah semata. Karena itu, menurutnya persoalan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai tantangan bersama seluruh lembaga pendidikan. Nasaruddin mengatakan istilah yang lebih tepat adalah kekerasan di lembaga pendidikan, sebab persoalan tersebut dapat menjadi atau terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun madrasah. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Agama juga akan memperketat definisi dan tata kelola pesantren guna mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Menurutnya, pendengar, sejumlah persoalan perlindungan anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Baik, pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Bentuk operasi nelayan, Prabowo menyatakan bahwa mereka melaut bawa es, punya kudang pendingin juga, begitu ya. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita dengarkan ada Mary Andani dengan Dinding Pemisah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

informasi waktu saat ini pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi terpadu. Kopdes tidak hanya melayani kebutuhan umum masyarakat semata, tetapi juga memperkuat sektor perikanan melalui pembentukan koperasi nelayan secara terintegrasi di berbagai wilayah. Pendengar, Presiden menjelaskan bahwa KDKMP akan dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari kantor koperasi, toko sembako, kemudian layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil produksi. Selain itu, pendengar, pemerintah juga akan membangun gudang logistik dan ruang pendingin cold storage agar hasil tani tidak cepat rusak sebelum dipasarkan. Tidak hanya menyasar sektor pertanian, pendengar, pemerintah juga membentuk koperasi nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, dan hal itu berguna untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, pendengar, pemerintah akan menyediakan kapal-kapal berukuran besar yang akan dimiliki dan dikelola langsung oleh koperasi nelayan. Namun bantuan tersebut bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan melalui skema pembiayaan yang dikembalikan secara bertahap dari hasil usaha para nelayan. Pendengar, di penghujung nanti kami akan hadirkan informasi olahraga. Indonesia raih 3 perunggu di kejuaraan Asia U23. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, masih kami hadirkan informasi di penghujung musik dan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, di mana Indonesia atau tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada hari Minggu kemarin 12 Juli. Ketiga medali perunggu diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu Linda Sarui Langi Maililin, Maria Mesita Mangguntu, dan Riko Prayogi. Linda yang turun di kelas minimum putri 45 hingga 48 kg menghadapi petinju Mongolia Sodon Bindria dan kalah poin 0-5. Pendengar, semifinal U23 telah usai dengan hasil 3 perunggu bagi kontingen Indonesia. Perjuangan masih berlanjut di kategori U19 dengan harapan medali emas. Baik pendengar, kembali kami ingatkan ke Anda waktu azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 16:10. Wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:07. Wilayah Aceh Jaya pukul 16:12. Wilayah Nagan Raya pukul 16:09. Dan wilayah Semelu azan asar berkumandang pukul 16:08. Masih kami hadirkan lagu pengantar aktivitas sore hari ini untuk Anda. Kali ini ada Ella dengan Tinggal Tanda Tanya.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Waktunya azan asar berkumandang, wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya Abi, jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup, gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab,

0: itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat, Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas, Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.
2: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Marina nomor 1 Pasi Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, kita akan update informasi cuaca bersama Pak Rijal San Fikri STR Met langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Tangkantraya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Rijal.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Bagaimana kabar Pak Rijal?
1: Alhamdulillah sore hari ini baik Pak.
0: Sehat dan semangat ya pastinya ya.
1: Ya, siap.
0: Baik, teman-teman di rumah pendengar sudah menunggu juga bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini sampai besok begitu ya. Silakan selengkapnya Pak Rijal. Oh, ya,
1: Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini. 12 Juli 2026 hingga esok hari hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk malam hingga malam dini hari nanti cuaca diperkirakan untuk wilayah Calang, Melabuh dan Cukamakmu cuaca diperkirakan berawan tapi terdapat potensi terjadinya hujan ringan di malam dini hari. Selanjutnya untuk wilayah Pelang Biti dan Tapak Tuan dan Singkil, untuk esok hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal untuk malam hingga malam dini hari. Kemudian untuk wilayah Tebosan dan Tapang cuaca diperkirakan juga. Kemudian untuk esok harinya untuk wilayah Calang Melabuh dan Cukamakmu di harinya terdapat potensi terjadinya hujan. Kemudian untuk siang harinya cuaca diperkirakan berawan serta berawan. Kemudian untuk wilayah Blang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil itu cuaca juga sama. Untuk wilayah Blang Pidi untuk pagi hujan ada potensi terjadi ringan. Kemudian untuk siang harinya cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk Tapak Tuan dan Singkil. Untuk Subul Salam dan Sinabang, mohon maaf. Untuk Subul Salam dan Sinabang, cuaca diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan di siang harinya. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang sendiri berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin bertiup ke arah barat laut. Seperti itu. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti atau kita dengarkan perkembangan informasi cuaca ya bersama Pak Rijal Syan Fikri, STRmet, langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi dan Kantraya. Berlaku mulai malam hari ini hingga besok siang, dan tentunya untuk edisi hari ini di 13 Juli 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Sore yang menemani Anda, dan nanti tepat pukul 17 pendengar, seperti biasa kita nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita akan ikuti Warta Berita Lintas Korwil 17. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 syarat berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molida Putri.
3: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru, maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih pribadi yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan kontributor RRI, Diva.
5: Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja atau Pusdar SKMK, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia menggelar Coffee Morning bersama Insan Media Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2026 yang akan dibuka pada 14 Juli 2026. Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadil mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara LAN RI dan media massa. Menurut Said Fadil, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirancang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
6: Ini pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-25 tahun 2026 ini mengambil tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. Di mana di angkatan ini akan mengerucutkan tema nasional tersebut ke dalam tema angkatan, yaitu kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan resiliensi daerah dan nasional. Nah, ini tema ini diambil untuk nantinya akan menjadi agenda pembelajaran bagi peserta di dalam merumuskan pengalaman belajar baik dalam dengan para pengambil kebijakan dan juga akan mengunjungi beberapa instansi daerah yang terdampak dengan bencana. Itu selanjutnya peserta akan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa policy brief kepada pemangku kebijakan terkait dengan tema tersebut.
5: LAN RI berharap para peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu mengimplementasikan proyek perubahan yang memberikan dampak nyata bagi instansi masing-masing dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan media, LAN RI optimis informasi mengenai pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dapat tersampaikan secara luas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Menteri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
2: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
1: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga kolektor bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Uma mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000, namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, jadi itu nggak sanggup. Tenaga kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Nggak tentu, tergantung terbuat ya. Tergantung banyak buat.
2: Biasanya kalau ini berapa harganya? 500?
4: Alhamdulillah. Sampai lebih.
2: Lebih 500?
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari... Adalah. Yang dari Zam ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
5: Tapi itu kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
1: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuh tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuh terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuh meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hileoga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Yang sakit menahun juga. Tidak ada orang lain mau banyak, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti itu. Kenapa petani merancang kebutuhan daripada program misi-misinya dipatuhi rancang.
2: Bupati Eli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Selanjutnya, hingga 30 Juli 2006, diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 kampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 kampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1.000 meter persegi yang layak dibangun.
1: Kita sampai dengan saat ini, dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabe, Gampung Balohan, Gampung Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat Atas ya, Kuta Barat Bawah.
0: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografi Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
1: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
0: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap koperasi Barah Bukti mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Reza Maulana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disduk Capil Subul Salam selesaikan fasilitas kependudukan. Ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disduk Capil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selamanya menampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan kolaborasi tim personil angkat dan proses yang terlibatkan secara bersama dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Kepala Disduk Capil Kota Subul Salam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan.

0: kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
1: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil Samun Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
3: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab dengan kehadiran orang tua, yaitu ayah, merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
2: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai menghujudkan pendidikan yang unggul.
3: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

0: Pendengar Radio Persebaya 3 Mawarni dengan Kasmaran. Pendengar, kami ingatkan Anda waktu azan maghrib wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 18.55, wilayah Ciberadaya pukul 18.51, wilayah Cijaya pukul 18.58, dan wilayah Nagantraya azan maghrib berkumandang pukul 18.54. Sementara untuk wilayah Simelu atau Kota Sinabang, azan maghrib berkumandang pukul 18.51 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan dengarkan lagu-lagu religi pendengar saat lagi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadah yang kikir."

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26 hingga 29. Dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.55. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, dengan begitu berakhir sudah tugas Reno menemani Anda untuk edisi hari ini di edisi Senin 13 Juli 2026. Insya Allah kita akan ketemu besok di Depat 1 tentunya menemani Anda di edisi hari Selasa. Dan selepas ini nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Jadi tetaplah bersama kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenai penyusunannya ya, minta masukan dari masyarakat ya.
1: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
3: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
4: Untungnya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkembang di sana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
3: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
2: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anuntis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
3: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Langsung.
6: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
7: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
0: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
0: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
5: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
5: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih Pak untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
10: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
13: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
14: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
12: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Lalu kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
16: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
15: Walau yang disampaikan gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulih Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
16: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
17: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
18: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
19: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut.

di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menghimpun masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabu Malam edisi Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, baru saja Anda telah simak dan ikuti sekaligus mendengarkan berbagai informasi ya, baik itu mancanegara, baik bidang hukum, kesra, dan juga bidang ekonomi, hukum, dan tidak lupa bidang olahraga. Dan tentunya informasi-informasi yang telah Anda dengarkan semoga menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Mimbar Agama ya, yang akan kita hadirkan berbagai spot RRI Digital dan rri.co.id dan juga greeting pesta bola dan sekaligus promo launching ya program-program pesta bola dunia sekaligus trivia fakta unik ya yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Sekaligus kita akan menemani suasana di malam hari Anda berbagai musik religi. Tentunya sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Semelu. Waktu kumandang azan Isya nanti di pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Melabu dan sekitarnya nanti di pukul 20:09 dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20:12. Dan dilanjutkan sebuah renungan, kalau Papa ada waktu. Dan pendengar, tentunya sebagaimana biasa yang Anda dengarkan ya, sandiwara radio atau drama radio yang berjudul Racun Udara yang diproduksi oleh RRI Fak-Fak. Dan dilanjutkan program musik dan informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda setelah sandiwara radio. Kita akan hadirkan pemutaran paket resonansi, spot iklan himbauan dari PT PLN Nusantara Power, dan juga spot promo Pesta Piala Dunia, dan instrumen-instrumen theme song Pesta Piala Dunia. Dan juga kita akan hadirkan manjakan Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia, hingga nanti ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 21 hingga pukul 22 akan kita hadirkan di ruang dengar Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tentunya Anda akan berbincang sekaligus salam-salam ya buat rekan-rekan atau saudara, sanak saudara kita yang mendengarkan dan membersamai di FM 97 MHz. Dan di pukul 22 hingga ke pukul 23 kita akan hadirkan untuk di ruang dengar Anda dengan musik tradisional dan budaya yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 23. Dan di pukul 23 kita akan hadirkan tembang-tembang lagu pop lawas ya di program Jazz Musik Hiburan hingga masuknya sebuah renungan dan pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar dari studio, saya Hendy mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Prosatu Melabuh.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Prosatu RRI Melabuh.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua tembang lagu religi telah kita hadirkan di suasana malam hari Anda. Semoga lagu tadi dapat menemani di saat istirahat malam Anda, tentunya yang sedang menikmati suasana makanan dan minuman yang sedang Anda nikmati atau yang telah Anda nikmati, yang sudah pasti ya, semoga menjadi sumber tenaga dan menjadi dawa obat bagi tubuh untuk tenaga hari esok. Dan mendengar tentunya nanti akan kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya nanti di pukul 20:09 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 19:51 waktu Indonesia Barat.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."

0: Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga sujud rukuk beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat diijabah, dan amal ibadah kita menjadi sebuah catatan yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir nanti. Dan pendengar, baru saja telah Anda dengarkan sebuah renungan ya, berjudul Kalau Papa Ada Waktu. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan sandiwara radio berjudul Racun Udara yang diproduksi oleh RRI Fak-Fak, dan dilanjutkan dengan program musik dan informasi. Saya Hendy masih menemani di ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikini saja, Mo. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mo. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mo.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.

0: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf ya, karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat ya.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh ya. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
0: Kalau begitu saya jalan dulu Bu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Batak 10, 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: ku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Dan tentunya kita beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita akan menyapa penelpon yang bergabung di malam hari ini ya. Sudah tersambung di penghujung telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya, apa kabarnya di malam hari ini, Mak Tengah?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Iya, cuacanya gimana malam hari ini di Samatiga?
3: Cuacanya juga sehat.
2: Sehat ya. Iya, baik. Untuk kegiatannya tadi sehari Senin dari pagi sampai sore tadi gimana, Mak?
3: Gimana?
2: Kegiatan Mak Tengoh nih.
3: Kegiatan.
2: Lancar kah?
3: Alhamdulillah lancar.
2: Alhamdulillah ya. Baik. Jadi satu tembang lagu apa nih ya kan ini dihadirkan buat Mak Tengoh untuk menemani di suasana yang sedang bersahabat yang tentunya di malam hari ini nih.
3: Biar semua hilang.
2: Hah?
3: Biar semua hilang.
2: Kenapa harus biar semua hilang, Mak?
3: Kita harus hilang. Yang hilang itu pasti hilang. Nggak bisa kita tahan.
2: Iya, kalau dicuri orang gimana hilangnya? Iya, Mak?
3: Iya.
2: Iya, kalau dicuri gimana?
3: Udah
2: ikhlas apa, juga ya.
3: Harus bilang apa.
2: Iya betul. Yang penting ikhlas ridho, Mak ya. Iya baik. Yang dibawakan oleh siapa nih, Mak?
3: Siapa? Niki Astria.
2: Niki Astria ya.
3: Iya.
2: Iya baik. Nanti akan yang diputarkan dari Niki Astria ya. Iya semoga aja lagunya aja ya. Jangan sampai ada yang hilang. Tentunya dari hati Mak Tengoh ya. Iya baik, silakan salam salamnya Mak.
3: Salamnya Mbak Bu Dini. Bunda Nora Huni Mak.
2: Iya.
3: Juga Mama Neno, Pao Don, Eka. Yenlan. Buat semua-semuanya Ibu.
2: Iya.
3: Buat Henry juga, selamat bertugas ya selalu.
2: Amin, terima kasih Mak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia ada Mak Tengoh di Samatiga ya. Dan kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bung Indi.
2: Apa kabarnya Bang ODON malam hari ini?
4: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin. Lagi di mana nih Bang ODON?
4: Ya biasa di tempat biasa. Biasa. Ya?
2: Iya, yang penting jangan sampai terbiasa, Bang ya.
4: Yang penting jangan biasa di luar.
2: Iya, tapi terbiasa juga bahaya tuh. Iya baik. Gimana kegiatannya di malam hari ini?
4: Kegiatan hari-hari lancar.
2: Lancar ya. Malam ini yang ditanya.
4: Oh, malam ini. Malam ini sudah waktu
2: istirahat.
4: Istirahat lah ya kan.
2: Waduh. Iya, tentunya enggak ada kegiatan lain nih.
4: Kegiatan mana ada malam, istirahat lah.
2: Istirahat ya. Mana tahu ada job luar tambahan ya, lembur.
4: Banyak-banyak kan.
2: Nyambung aja. Iya, tetap bersyukur kita, Bang ya. Baik, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, memori lewat lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Bang ODON di malam hari saat santai malamnya nih.
4: Iya, lagu udah kerinduan aja lah.
2: Kerinduan sama siapa nih Bang ODON?
4: Sama Bang Endi, buat semua-semua.
2: Waduh.
4: Udah lama gak basuo.
2: Lama tak basuo ya, kemana deh ini ya.
4: Iya, sebulan gak ketemu.
2: Waduh, ini pasti Dona Leon ya.
4: Ya, iya
2: sudah pasti. Ini padahal ini neba-neba aja nih ya.
4: Oh.
2: Waduh. Kenapa harus Dona Leon nih, Bang?
4: Ya. Dona Leon itu kan maksudnya enak-enak ada ciri khasnya gitu.
2: Ciri khasnya ya. Ada taringnya gitu ya.
4: Kayak asing mah jadi taring.
2: Iya, karena malam-malam ini taring itu berbahaya loh, Bang. Nah, iya kan? Jangan sampai mengisap darah dia. Langsung ya. Iya, yang penting jangan sampai kepikiran negatif, positif boleh ya. Iya. Baik, silakan salam-salamnya, Bang. Aduh.
4: Salamnya buat Ma Tengo, buat Bang Hai, buat Kak Ida, buat Kak Nur, Kak Mirna, buat Ina, buat Bu Mini, buat Kak Enang sekeluarga, buat Pak Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suarjo, buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
2: Baik.
4: Buat Bung Hendi, selamat bertugas dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
4: Tetap semangat Bu Hendi.
2: Baik, terima kasih Bang ODON.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia dua telepon yang udah bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kita sapa kembali penelpon yang bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bu Hendi.
2: Apa kabarnya Ina?
5: Kabar baik, Bung Hendi.
2: Alhamdulillah, tak kira.
5: Tapi cuaca panas, Bung Hendi.
2: Belum yang ditanya cuacanya.
5: Iya, enak kasih tahu terus, nanti lupa,
2: lupa
5: Bung
2: Hendinya.
5: Iya.
2: Tawa. Ih, emang gak boleh nanti nangis.
5: Iya, Ina nih mau nangis nih.
2: Nangis terus, panas. Nangis. Uncup. Kasih minum susunya.
5: Iya, konten juga.
2: Pokok, udah makan belum, Ina?
5: Alhamdulillah sudah. Ini sudah. Lagi rebahan ini. Dengan suara Bung Hendi.
2: Waduh. Lagi rebahan ya.
5: Iya.
2: Yang penting sehat selalu Ina ya. Semangat ya.
5: Iya, semangat. Mungkin 45 ya.
2: Semangat. Jangan lah. 2026 lah semangatnya.
5: Iya, 45 sampai 45 sekarang.
2: 45 mundur. Ya, mundur
5: iya,
2: nanti.
5: Iya, sampai sekarang.
2: Iya, sekali di udara.
5: Tetap di darat.
2: Iya, ini buktinya masih di darat, Ina.
5: Iya, di darat, namanya ke darat.
2: Iya, baik. Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, memori lewat lagu apa malam hari ini untuk menemani Ina?
5: Oh, lagunya dari Ita Purnamasari ada.
2: Ita Purnamasari.
5: Cintaku padamu.
2: Ah, yang betul.
5: Betul.
2: Janganlah aku udah ada yang punya.
5: Iya. Kalau enggak dirimu, diri yang lain.
2: Cintaku kan? Pada dirimu.
5: Iya.
2: Siapa ya kira-kira ya cintanya
5: siapa
2: si Ina ya?
5: Kira-kira ya. Kalau bukan si A, tentu si Z ya.
2: Enggak juga.
5: Iyalah, iya. Ya kan?
2: Cintaku pada dirimu ya.
5: Iya.
2: Iya, dari Ita
5: Purnamasari. Udah lama enggak request lagu itu.
2: Kenapa jadi cintaku
5: ini
2: padamu ya?
5: Lagu itu,
2: ha? Mm-mm, aduh, ini lah zaman sekali nih ya.
5: Iya, zaman sekali.
2: Emang ya, Ina kelahiran tahun berapa juga nih? Makanya suka lagu-lagu zaman nih. Boleh tahu enggak ya, kami nih?
5: Ya enggak tahu. Bu Hendi enggak tahu.
2: Hah? Enggak tahu. Kelahiran 65 ya, enggak?
5: Ya mungkin, bukan aja.
2: Mungkin.
5: Ya.
2: Iya. Kenapa harus lagu-lagu zaman nih?
5: Iya, memang harus jadul.
2: Iya, karena Ina udah jadul mungkin enggak?
5: Oh, jadul dikit.
2: Dikit, banyaknya apa?
5: Belum banyak.
2: Banyak dong.
5: Bu Hendi udah jadul belum?
2: Belum. Handinya masih ABG.
5: Oh, ABG abang ya?
2: Iya. Hah?
5: Habis ABG abang ya?
2: Itu beda, itu Abdul.
5: Abdul apa?
2: Abdullah. Iya, abang-abang dulu gitu ya kan, Abdul
5: iya,
2: ya kan.
5: Iya.
2: Jangan nanti Abdul tersinggung, nanti ada yang namanya Abdul.
5: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa menurut Dina.
5: Ya kan?
2: Iya.
5: Iya. Ya kan ini kan Bu Henny Sebayang ya.
2: Iya
5: kan?
2: Iya iya iya.
5: Iya iya iya. Ya, iya. Gimana ketawa ya?
2: Emang salah iya, kalau ketawa.
5: Iya, enggak salah. Bu Henny itu memang banyak ketawa.
2: Iya. Iya iya
5: iya.
2: Iya
5: kan?
2: Iya iya.
5: Awet muda kan?
2: Insyaallah insyaallah. Amin amin amin amin ya. Ya doakan terus muda ya.
5: Iya muda.
2: Iya. Apa?
5: Kan muda mudi.
2: Muda mudi itu kan ada ujungnya dia kan. Itulah.
5: Ujungnya,
2: jangan sampai jangan sampai ada ujung, terujung jangan juga gitu ya.
5: Iyalah harus berinilah berujung.
2: Berapa? Berapa?
5: Berujung, berdaun, berbunga, berbuah, terus berakar.
2: Panjang, semuanya, panjang kali panjang. Lebar. Walalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ya. Dari Ita Purnama Sari ya. Cintaku iya, padamu iya, iya. Ya. Iya, iya baik. Silakan iya, salam salam-salamnya Ina.
5: Salamnya Bu Pati Odon tadi, Bu Eka juga, Bu Heikin, buatnya Mak Mariga ya kan.
2: Iya, terus.
5: Bu Dapi, buatnya Kodol.
2: Iya, terus.
5: Buatnya Mak Tingo, Bu Ini, Kak Anu,
2: terus.
5: Kak Ida, Kak Rosa, Endang,
2: terus.
5: Mbak Mirna,
2: terus.
5: Bu Abide,
2: terus. Bu sudahlah, ya, masuk ke jurang nanti kalau terus-terus.
5: Iya, iya, harus terus. Besok lagi ya,
2: DLL, apa itu?
5: Iya, dan lain-lain.
2: Dan lain-lain, udah ya, pandai singkat ya. Ada Ine Cynthia.
5: Oh Ine Cynthia, ya
2: iya.
5: Terima kasih ya buat Mandy.
2: Iya.
5: Selamat malam.
2: Baik,
5: sudah
2: baik.
5: Selalu kalau pulang hati-hati ya.
2: Oke. Okay.
5: Jangan sampai terpijak kotor.
2: Yo
5: iya. Ayo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar itu dia Ina si Bawel ya. Tentunya sehat selalu Ina ya, semangat selalu ya. Dan kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
6: Ruang bagi rindu. Memori lewat aku.
2: Apa kabarnya Pak Rahmat ini yang ada di Riau?
6: Sehat-sehat
2: Pak Rahmat ya. Iya ya. Gimana kegiatannya satu hari tadi?
6: Lancar.
2: Ini sedang ngapain nih Pak Rahmat?
6: Ini lagi duduk sama kawan-kawan ini.
2: Waduh.
6: Ngomong-ngomong.
2: Tapi masih di Riau kan?
6: Masih.
2: Iya. Mendengarkannya melalui apa ini Pak Rahmat? Parabola?
6: Melalui parabola.
2: Iya. Berarti TV-nya di setel digitalnya parabola ya? Di RRI Melabuh.
6: Iya.
2: Iya. Kenapa harus mendengarkan RRI Melabuh? Bukan RRI Pekanbaru gitu Pak Rahmat?
6: Iya. Kalau Pekanbaru kurang lancar suaranya.
2: Kurang lancar?
6: Kurang, kadang putus-putus.
2: Iya, baik. Kalau untuk program RRI Melabuh gimana kalau Pak Rahmat dengar?
6: Ya, alhamdulillah lancar aja.
2: Lancar ya. Yang Bapak minati itu biasanya ke program-program apa aja Pak Rahmat?
6: Ya, ada cuma program ini aja, program 3 ini. Apa namanya? Tidak dapat.
2: Ruang Rindu. Prodangdut. Halo.
6: Lagunya lagu apa?
2: Lagu nostalgia lawas pun boleh, lagu pop juga boleh. Lagu apa yang enaknya ini Pak Rahmat dengar malam hari ini?
6: Kalau salam buat ayah mana?
2: Ayah.
6: Ya,
2: salam buat ayah.
6: Ya.
2: Dari Rintu Arahap atau apa ini? Salam buat ayah.
6: Salam buat ayah dan Rintu Arahap.
2: Buat ayah.
6: Iya.
2: Iya bukan ayah.
6: Iya. Salam buat ayah dari Rintu Arahap.
2: Oh dari Rintu Arahap ya.
6: Ya.
2: Buat ayah dari Rintu Arahap. Baik. Coba yang dicari dulu nih. Rintu Arahap ya. Bukan ayah ya. Titip rindu buat ayah. Ebit Giade enggak?
6: Iya.
2: Ebit Giade.
6: Dari Rintu Arahap.
2: Rintu Arahap yang ada judulnya Ayah.
6: Ya, ayah boleh juga.
2: Boleh aja ya.
6: Ya boleh.
2: Iya, yang penting ayah mana nih? Ayah Nagan atau ayah mana nih? Atau Ayah Rahmat? Saya enaknya manggil Ayah Rahmat, bukan enggak?
6: Ya, ayah kandung lah, tapi udah enggak ada.
2: Iya.
6: Kan boleh mengenal.
2: Boleh, boleh. Ini berarti bisa manggilnya ayah juga nih, Ayah Rahmat, boleh? Jangan bapak boleh. Gitu ya. Boleh. Iya, baik, baik. Nanti akan yang diputarkan, silakan salam-salamnya. Ayah.
6: Salamnya dari A sampai A juga lah.
2: A sampai A? Enggak ada dong, A sampai A. Yang ada A sampai Z ya. Iya, kalau A sampai Z panjang ya ya.
6: Ya panjang.
2: Iya, cuman enggak ada kali lebarnya dia ya. Iya, baik. Terima kasih ya telah bergabung di program Ruang Rindu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Itu dia ada Pak Rahmat atau saya panggil tadi ayah ya, yang ada di Riau, yang telah mendengarkan di FM 97 MHz. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Pak Hendi.
2: Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Iya, sedang apa Eka nih, apa kabarnya?
6: Alhamdulillah, sewa pihak nih Mandi.
2: Iya, sedang bekerja atau sedang...
6: Lagi di rumah nih Mandi.
2: Lagi di rumah, tumben?
6: Ya, lagi di rumah.
2: Iya, tumben, libur atau gimana nih?
6: Ya, ya macam itu lah.
2: Macam itu ya? Emang berapa macam, makanya ada itulah. Hah, Eka? Gimana?
6: Ya, ya begitulah lah.
2: Iya, begini adanya lah ya.
6: Iya.
2: Iya, Eka begitu, di sini beginilah ya.
6: Iya.
2: Iya, baik. Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Iya, memori lewat lagunya apa nih buat Eka nih?
6: Kuikas engkau pergi.
2: Ah, yang benar.
6: Nah, benar lah.
2: Kuikhlas kau pergi, yang benar.
6: Betul.
2: Iya, kemana dia perginya emangnya, makanya ikhlas. Hah?
6: Ya, kemana-mana dia suka.
2: Iya, harus tahu dong.
6: Gimana tahu kita akhirnya judulnya aja.
2: Oh, judulnya aja.
6: Kau pergi.
2: Ku ikhlaskan kau pergi ya.
6: Iya ya.
2: Iya, dari Adla Nirambi.
6: Iya betul.
2: Waduh, kenapa harus lagu ini? Ayo, ada apa nih?
6: Ya begitulah.
2: Iya begitulah. Udah nasibnya gitu ya kak. Ditinggal ya, pergi terus.
6: Enak aja lagunya Pak.
2: Oh enak aja ya. Enggak, mana tahu ada terinspirasi dengan lagu tembangnya ini gitu ya. Ada mungkin ada senandung hati yang sedang ditinggal gitu. Atau yang putus C-I-N-T-A. Jujur aja gak apa-apa. Ngomong aja ya kak. Ngomong aja gak apa-apa. Ridho kok, Ridho.
6: Biasa,
2: ya. Iya. Yang penting jangan sampai luar biasa lah ditinggalnya, kan.
6: Iya, Pak Hendi.
2: Ianya gak ikhlas, cuman giginya rapat. Coba senyum dulu. Sekali di udara.
6: Tetap di udara, Pak Hendi.
2: Iya, yang penting ikhlaskan aja dia pergi, ya. Baik, iyalah, silahkan.
6: Karena tak sesuai judul. Ku ikhlas engkau pergi.
2: Ah, tapi hati masih menolak. Iya baik.
6: Iya itulah tuh.
2: Silakan salam-salamnya Eka.
6: Salam-salamnya buat Mak Tengom, buat Bu Nini, buat Bang Amir, Bang Hai, Bu Erna, Kak Mirna, buat Ina Langu, buat siapa tadi yang di belakang?
2: Ada Pak Rahmat di Riau.
6: Ah ya Pak Rahmat, salam kenal ya, dari Melabu.
2: Iya.
6: Ya, buat semualah tempat.
2: Semuanya.
6: Kita, ya.
2: Iya,
6: buat abang, selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia penelpon kelima kita. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu.
7: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
2: Iya, apa kabarnya Kak Endang di malam hari ini?
7: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat.
2: Sedang ngapain, di mana?
7: Lagi di rumah, dengar Pro 1.
2: Iya, tahu ya, di mana tahu di kafe gitu ya. Di rumah mana nih? Rumah Nagan, Melabo?
7: Rumah Melabo.
2: Rumah Melabo, iya. Waduh, gimana kabar ortunya Kak Endang nih?
7: Siapa tuh?
2: Orang tuanya Kak Endang, yang di Nagan.
7: Oh, mama kan memang udah tua.
2: Iya.
7: Gimana, udah perlu kan? Pendamping.
2: Iya,
7: perlu untuk mengambil sesuatu benda, harus dibantu.
2: Iya, semoga sehat selalu Kak ya.
7: Amin.
2: Amin. Berarti udah ada yang dampingi dong, kalau Kak Endangnya ke Melabo.
7: Ada keponakan juga di sana.
2: Oh, ada keponakan adik, kan? Ya.
7: Pulang sebentar, nanti balik lagi.
2: Iya, pulang pergi lah enggak ya?
7: Iya.
2: Enggak, Kak Endangnya pulang pergi enggak?
7: Pulang pergi.
2: Oh, pulang pergi, aduh, susah sekali tuh ya. Waduh.
7: Enggak apa-apa.
2: Iya, demi surganya dunia ya.
7: Amin, insyaallah.
2: Amin. Iya.
7: Allah Maha mendengar ya.
2: Iya, dan juga yang lain juga mendengar ya. Mohon doanya ya. Iya, biar Kak Endang kuat dan sehat selalu ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin.
2: Iya, baik. Jadi kegiatannya Senin tadi gimana, Kak?
7: Pulang ke Melabu nggak ada kegiatan nih, gak karena kegiatan. Sendiri kan?
2: Oh, sendiri
7: tidur
2: juga.
7: Tidur makan sholat.
2: Waduh, bukan bangun tidur, tidur lagi nggak? Bangun tidur, tidur lagi nggak, Kak?
7: Mbak Surip kali ya?
2: Mbak Surip almarhum ya. Iya, baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Kak Endang nih di malam hari ini?
7: Jatuh hati padamu.
2: Siapa? Aduh, sama siapa Kak Endang jatuh hati padanya?
7: Pokoknya judulnya Jatuh Hati Padamu.
2: Jatuh hati padamu ya? Iya, kira-kira siapa sih jatuh hati padamu?
7: Maya Angela.
2: Maya Angela ya? Iya, kenapa harus lagu ini Kak? Aduh.
7: Lagi viral aja di hati Kak Endang.
2: Hah? Yang benar.
7: Lagu ini lagi viral aja di hati Kak Endang, makanya minta lagi Bung Nendi malam ini.
2: Oh gitu. Bukan ya, sedang.
7: Ya udah 2 malam berturut-turut lagu.
2: Itu.
7: 3 malam sama malam ini.
2: Ya, itu Mak Endi padahal tebak-tebak buah manggis saja ya. Ternyata betul juga firasat Endi ya. Ada apa ya?
7: Lagi viral di hati Kak Endang lagunya.
2: Siapa ya yang viral ya, yang di hati Kak Endang? Ayo ye.
7: Iya, lagu ini suara Maya Angela.
2: Oh, lagu ini bukan doinya.
7: Bukan doi mana lagi?
2: Iya, mana tahu ya kan?
7: Enggak boleh, udah ada doi, cari doi.
2: Iya kan, udah ada doinya kan yang dibilang kan?
7: DSA.
2: Iya, cubit dikit pasti tersentuh. Kalau pasti kalau ada di sebelah pasti dia ngomong.
7: Kalau mau cubit-cubitan tuh di kopi.
2: Udah panjang terus. Iya, baik, nanti akan yang diputarkan ya Kak ya. Dari Maya Angela, Jatuh Hati ya. Baik, silakan salam-salamnya Kak Endang.
7: Salam-salamnya buat Ina tadi. Semoga Ina semangat terus ya.
2: Iya.
7: Gak apa-apa, banyak-banyak ketawa, boleh. Ya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, ya kan?
2: Bukan, tertawalah kau sebelum kau ditertawakan gitu kan.

0: Nanya-nanya
1: lagi nenek lagi. Udah-udah macik ya, macik.
0: Udah tante-tante. Terus buatnya Kak Nur, semoga cepat sembuh ya Kak Nur. Suaranya dirindukan sama kawan-kawan semua.
1: Amin.
0: Terus buat Mama Latifah di kabar. Semoga Mama malah ini tetap senyum ya.
1: Amin.
0: Di depan radionya.
1: Iya, amin.
0: Terus buatnya Tete Iin juga sama keluarga ya. Semoga Tete tetap senyum juga ya.
1: Iya.
0: Terus buatnya Eka tadi. Terus buatnya Mami Salon. Ada Kak Aidar di Gunung Kling. Ada Bunda Maidar yang tersayang di Runding. Ada Kak Nabila alias Kak Nur Afni ya, kakakku yang sayang, yang kangen juga nih, udah lama gak ketemu.
1: Iya.
0: Terus buatnya Mirna di Nagan Raya. Ada Kak Fatma di Tenom. Ada Kak As di Pasi Jambu. Walaupun belum kenal, tapi suaranya sudah kenal ya Kak As ya.
1: Iya.
0: Terus buatnya, siapa lagi Bung Hendy?
1: Siapa lagi ya? Ada Pak Rahmat.
0: Ada Kak Ida. Di Senebu, ada Mak Rehan, ada Ani di Senebu, ada Mak Cik Pasi Aceh, sama Pak Cik ya, tetap terus langgeng berdua nih.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Mak Cik sama Pak Cik, pokoknya tetap sehat terus insya Allah, panjang umur mudah rezeki ya Mak Cik ya,
1: amin.
0: Walaupun udah lama gak ketemu, Endang gak pernah lupa sama Mak Cik ya.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi Bung Hendy? Buat Mak Tengo tadi, sama Ya Tengo. Terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
0: Pokoknya semua-semua lah ya, walaupun gak disebut namanya
1: iya,
0: ya.
1: Baik.
0: Semua-semua pendengar Pro 1 di mana saja berada.
1: Baik.
0: Salam kompak dari Kak Endang, salam bahagia.
1: Amin.
0: Dan senyum, tetap senyum ya.
1: Amin.
0: Apa hari ini hari senyum ya? Mungkin
1: gak tahu juga ya? Ini. Apa karena...
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Iya. Pokoknya buat Bung Hendy, terima kasih ya.
1: Baik, Kak Endang.
0: Salam apa buat Bu Hendy dan kalian doakan babynya sehat terus ya sama mamanya ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Buat Bu Hendy mudah rezeki, panjang umur ya.
1: Amin.
0: Makasih Bu Hendy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, itu dia penelpon ke-6 yang telah bergabung. Dan tentunya saatnya kita dengarkan ya lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar setia nih. Tentunya tadi setelah kita sapa-sapa, setelah kita terima canda tawa ya, tentunya kita hadirkan lagu-lagu ini untuk menemani di suasana malam hari Anda. Ini dia dari Nicky Astria, Biar Semua Hilang. Selamat mendengarkan.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tiga temang lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih hadirkan lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar kita yang telah bergabung di malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Dan ini dia dari Rinto Arahap. Ayah akan kembali kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggunasi.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi,

sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun. Prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Wah, kamu lagi ngapain, Din?
2: Ah, enggak. Ini aku lagi konser untuk dapat duit loh.
1: Astagfirullahalazim. Din, judi itu ujung-ujungnya bisa buat sengsara, Din. Ingat itu, mana ada judi bisa dapat duit? Yang ada, malah melorotin duit kita. Tuh, si Amel, coba kamu lihat. Habis seluruh hartanya. Itu gara-gara judi slot online tuh.
2: Iya, oke deh. Aku mengerti.
1: Judi tidak membuat Anda kaya, tapi malah membuat sengsara. Sayangi keluarga Anda dan hindari judi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: ...97 MHz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

pendengar, sampai di sini kami menjanjikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz, edisi siar Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabu Aceh Barat, saya Hendy, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Malang dan sekitarnya pukul 5 lewat 10 menit. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin. Iya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan."

buku rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
1: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar kita masih menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Di kesempatan pagi hari ini mendengar edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan tentunya masih kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentu pendengar jangan lewatkan juga nanti di program Warta Melabuh Pagi dan juga Melabuh Menyapa di edisi hari ini. Dan mendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat 48 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari untuk orang yang wafat tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi. Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
0: Baik pendengar, langsung saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang akan mengupas seputar pelajaran sejarah Islam bersama penceramah Dr. Muhammad Yusuf. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma bishrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masa Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Al-Walid merupakan Khalifah Bani Umayyah atau Umayyah atau Muawiyah yang ke-11. Al-Walid ini merupakan anak pertama daripada Yazid yang merupakan sepupu daripada khalifah sebelumnya. Al-Walid ini lahir pada tahun 90 Hijriah di Suriah. Dari 14 khalifah Bani Umayyah, Al-Walid ini terkenal sebagai khalifah, kalau Imam Malik menyebutkan khalifah tidak jauh seperti Fir'aun. Jabatan yang dijalankan oleh Khalifah Al-Walid ini tidak lama, hanya 1,3 tahun atau 15 bulan. Diangkat sebagai khalifah pada tahun 125 Hijriah atau tahun 743 Masehi. Usianya pada saat itu masih 35 tahun. Al-Walid ini memiliki 14 putra putri dan pada saat Al-Walid ini menjadi khalifah, muncul lebih parah daripada khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau suka minuman keras. Seorang pemimpin suka minuman keras, sering meninggalkan salat, bahkan melegalkan LGBT kalau bahasa sekarang, homoseksual. Aneh, bahkan ada yang menyebutkan beliau sendiri suka perilaku demikian. Bahkan ada ulama menyatakan Khalifah Al-Walid ini termasuk pemimpin zindik. Zindik menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa zindik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Pada saat Al-Walid menjadi pemimpin negara Islam, bukan hanya tidak ada satupun ulama yang mendukung, karena kebijakannya, karena sejak mudanya yang pertama belum pernah berpengalaman di pemerintahan kecuali hanya sekali pada masa Khalifah Hisham ditugaskan sebagai Amirul Hajj, ketua rombongan haji. Bahkan pada saat diutus sebagai Amirul Hajj ke Mekah, beliau menyertakan anjing gemaya saya. Bahkan ada satu kayu yang disiapkan khusus untuk menyamai Ka'bah, di mana beliau berencana di atas Ka'bah, di samping Ka'bah yang ada mau dibangun Ka'bah versi beliau, dan di atasnya beliau berencana akan melakukan pesta pora minuman keras.
sampai begitu batat. Tapi karena tidak ada satupun ulama yang menyetujui, akhirnya tidak jadi walaupun rencana itu ada. Apa yang dilakukan oleh Al-Walid ini agar kepemimpinan langgeng, tidak ada yang ganggu? Ini menarik dengan fenomena sekarang. Yang pertama, menaikkan gaji ASN dan gaji militer kalau bahasa sekarang. Semua pegawai pemerintahan di bawah pemerintahan Al-Walid sampai ke Andalusia, ke Afrika, ke Persia yang sudah menjadi wilayah taklukan Islam, semua pegawainya dan militernya dinaikkan gaji agar tidak resistensi, agar tidak melakukan perlawanan, agar patuh pada kepemimpinannya. Ini salah satu strategi yang beliau lakukan. Apalagi kalau bahasa sekarang, good government itu tidak dilakukan pada masa beliau. Biaya perjalanan dinas pegawai pemerintahan pada saat dinaikkan. Tu ngerti? Karena sikapnya yang menentang dengan syariat Islam, berharap dukungan daripada pemerintah, apa bawahannya, dan militer. Perjalanan dinas luar biasa. Kalau sekarang misalnya, kalau kita di Bandar Aceh atau di Aceh, kalau eselon 2 itu mungkin sekitar 500 per hari. Bandar bahasa beliau kira-kira dinaikkan. Tutung hati. Ketika melakukan perjalanan dinas, kadang membawa rombongan yang begitu banyak. Ya, salah satunya adalah untuk safety beliau. Ketika ramai dalam perjalanan, dulu kan pakai kuda atau keledai. Begitu ramai agar lebih aman di jalan. Karena memang punya orang berhati, orang hana butoy, kan takut orang yang kejar. Lebih pengawal. Dan beginilah dilakukan oleh Al-Walid ini. Memimpin sangat otoriter. Siapa saja yang menentang beliau, kalau bukan masuk rumah sakit, masuk kuburan. Begitulah cara memimpin beliau. Ada pada zaman dahulu, kita harus berani katakan, siapa yang berani mengkritik penguasa dulu zaman Soeharto? Uranya tak kritik untuk malam kagadah tu. Itu fakta. Siapa saja berani mengkritik pemerintah, siang hari demo, nanti malam hilang. Kemudian Al-Walid ini, semua aktivis disogok. Kira-kira ada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah disogok. Ya, kalau bahasa sekarang, kalau mau ada demo, dikasih uang oleh pemerintah, dipanggil lewat belakang, hai, biar demo, encoknya. Itu kejadian beberapa hari yang lalu, dipanggil sampai ke istana. Yang anehnya, yang sangat rusak, mendukung liwat homoseksual. Bahkan banyak ulama menuduh beliau juga termasuk salah satunya, walaupun punya banyak anak malah. Al-Walid ini adalah khalifah yang cukup dikenal lagi Shah Rukh Khan. Ya, ganteng. Cukup ganteng. Ha? Semua kitab-kitab klasik kita lihat, baik itu kitab Tarikh Khulafa yang dikarang atau ditulis oleh Imam Suyuti, menyebutkan bahawa beliau adalah laki-laki yang cukup tampan. Coba perhatikan, yang koruptor, korupsi uang rakyat, pencuri uang rakyat, hampir semuanya orang-orang kan ganteng atau tampan. Jangan lihat wajah. Muammar Gaddafi, pemimpin hidup matinya demi Islam, membela Islam dimanapun, nah ganteng, tapi hatinya cukup
mulia. 99% artis cantik, tapi apa yang mereka lakukan? Jadi terpengaruh dengan wajah cantik, tampan, hatinya juga akan tampan atau baik, tidak. Koruptor yang kita lihat di televisi, mungkin hampir semuanya, kalau istilah Pak siapa namanya Mahfud MD, good looking, nampak gesturnya, performanya cukup baik, cukup bagus, ternyata pencuri uang rakyat. Sejak mudanya Al-Walid ini adalah sosok yang suka menghina dan meremehkan ulama. Maka sangat wajar pada saat ini Abu Hanifah masih hidup, tidak mendukung pemerintahnya. Imam Malik pada saat ini sudah hidup tapi masih muda, masih berusia sekitar, Imam Malik pada saat ini usianya masih 33 tahun. Sudah mulai berperan. Imam Abu Hanifah sudah 48 tahun. Pada saat negara yang dipimpin oleh Walid ini, mereka semua berdua tidak mendukung pemerintahan ini. Dan bukan hanya beliau yang ulama mujtahid, ulama-ulama lain pun tidak ada yang mendukung satu pun, kecuali beliau Al-Walid ini mendekati militer, ditambah gajinya, dinaikkan pangkatnya, jadi agar aman, ada menjaga. Tindakan lain yang sangat bertentangan dengan Islam dilakukan adalah gaya hidup hedon, suka berpesta pora, suka bersenang-senang walaupun rakyatnya susah. Menikahi istri ayahnya. Ayah beliau punya beberapa istri, yaitu Al-Walid, apa namanya, Yazid. Yazid bin Abdul Malik. Yazid ini juga pernah menjadi khalifah. Yazid ini punya, ayahnya punya beberapa istri, Yazid. Dan muda-muda, setelah ayahnya meninggal, istri ayahnya dinikahi oleh dia, karena cantik-cantik istri ayahnya. Ulama melarang, tak peduli, man punya istri ayah tetap menikah. Kau enggak tahu kau yang LGBT gedukung, kau enggak tahu kau. Syukur bertahan 15 bulan. Mungkin kalau di Indonesia, di Aceh, kalau gubernur Aceh misalnya melakukan ini di awal pemerintahannya, hari ini dilakukan mungkin paling lama saya yang memimpin apa namanya perlawanan. Kalau ada gubernur Aceh yang suka LGBT yang menikahi istri ayahnya misalnya, saya akan pimpin demo besar-besaran untuk menurunkannya. Enggak lama, mungkin hanya paling tidak sampai 1 tahun mungkin kalau di Aceh seperti ini. Semoga yang dituduh oleh beberapa orang, segelintir orang kepada pemimpin kita itu tidak terjadi. Itu urusan awaknya, bukan di Aceh tapi secara nasional. Khalifah Al-Walid ini juga suka ke dukun. Emang orang gelak ke dukun panen nabutoi, dukun hana butoi, orang jak ba dukun hana butoi. Menyona pemimpin-pemimpin Taiwan yang suka ke dukun, atau yang viral selama ini, ada salah satu mantan presiden kita yang sampai ke dukun, itu urusan mereka, dan pasti Allah enggak keridha dengan kepemimpinannya. Khalifah Al-Walid yang mengkudetanya, dikudeta, jadi dari 14 pemimpin Khalifah Bani Umayyah, salah satu yang dikudeta oleh sepupunya, yaitu Al-Walid ini,
sampai dipenggal kepalanya. Ikut aku wah. Kengok bukan orang lain yang melakukan pemberontakan atau kudeta, tapi sepupunya. Namanya sama dengan nama ayahnya, Yazid An-Naqis bin Walid bin Abdul Malik. Jadi anak khalifah-khalifah sebelumnya juga. Dia dibunuh di sebuah istana di daerah Bukhara, di Palmyra. Palmyra kalau di Suriah sekarang dikenal sebuah kota kuno. Yang jarak Palmyra dengan ibu kota Suriah Damaskus sekarang sekitar 3 km. Disitulah dilakukan kudeta di Palmyra itu oleh Yazid An-Naqis sepupunya. Sampai setelah kepalanya dipenggal, tidak dikuburkan, ditancapkan di depan istana sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang menyatakan sampai habis masa khalifah Bani Umayyah. Coba Allah tunjukkan. Maka siapapun pemimpin, ini penting, pasti kalau dia jahat, tidak benar, tidak sesuai perintah Allah, pasti di dunia saja akan Allah nampakkan. Kita pernah mendengar di Turki dulu, Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, bagaimana hidupnya tidak diterima oleh tak bumi. Kita pernah mendengar, melihat pada saat, semoga Allah ampuni dosanya, mungkin tidak etis kita sebut namanya, salah satu presiden Indonesia juga yang meninggalnya sampai payah buka ubung, buka apa kan? Buka seng kalau bahasa kita. Pada meninggalnya sudah 1 bulan. Pada saat meninggal jenazah sudah bau. Pada meninggal sudah 1 bulan. Itu tadi bagaimana membunuh orang Aceh dulu masa Dom, kebijakannya. Ribuan orang Aceh, orang Islam meninggal. Padahal orang Aceh bukan perompok, bukan pencuri, menuntut haknya. Tanah yang diambil oleh Belanda kemudian diserahkan kepada Jepang, Jepang menyerahkan kepada Belanda kembali, dan kemudian Belanda menyerahkan lagi kemudian kepada RIS dulu. Kita minta hak, bukan memberontak. Masa tanah kita telah pulang ibarat pemberontak yang enggak masuk akal. Kemudian karena kita meminta hak kita, tanah kita kembali, kita dibunuh. Maka apa yang terjadi terhadap orang-orang yang terlibat membunuh orang-orang Islam? Maka pelajaran bagi kita, wahai pemimpin dimanapun yang mendengar ceramah subuh ini, mari jangan kedepankan ambisi, jangan kedepankan emosi, karena masyarakat menuntut sesuatu haknya, kemudian kita ambil kebijakan secara persuasif. Jangan sampai orang Islam mati, karena satu orang Islam mati di tangan kita, kanama qatalan nasa jamia, dosanya cukup besar, seolah-olah membunuh umat Islam seluruhnya. Di dunia akan Allah nampakkan bila kebijakan kita merusak Islam, merugikan Islam, merugikan umat Islam, apalagi nanti di alam barzah. Oleh karena itu, perjalanan kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Yazid ini menjadi pelajaran introspeksi bagi kita. Bagaimana hina akhir hidupnya, dipenggal kepalanya karena kebijakannya yang merugikan Islam, karena kebijakannya melanggar syariat Islam. Apapun yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan kelak. Apalagi seorang pemimpin
pertanggungjawabannya ini dunia dan akhirat. Dan pasti Allah akan nampakkan sebelum kita mati bila kita berbuat baik atau sebaliknya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua perjalanan para khalifah itu pada dasar menjadi mau'izah sebagaimana di dalam Al-Quran surat yang sering kita sampaikan, surat Hud ayat 120. Wa kullan nakussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbidu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi mau'izah dan dzikra, pelajaran dan peringatan semua perjalanan sejarah yang telah kita bahas, dan di dalam Al-Quran pun 70% itu membahas tentang sejarah. Di dalam ayat lain, surat Yusuf ayat 3 misalnya, Allah sebutkan kenapa Rasulullah cukup sistematis dalam menyampaikan sejarah kepada para sahabat. Ternyata di beliau ini, di sejarah-sejarah masa lalu ini, malaikat yang ajarkan ke beliau. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Di ujung ayat, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad sebelum tidak tahu. Jadi Allah yang jelaskan melalui malaikat tentang sejarah-sejarah masa lalu, tujuan sebagaimana dibahas, disebutkan di dalam surat Hud ayat 120, khususnya menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita, sehingga be'ruh ba' lubang yang sama. Pasti setiap kebijakan kita, setiap tingkah pongah kita akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. God tapu buat God gebalah, bro tapu buat bro gebalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91 RR Malabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dengan penceramah Dr. Muhammad Yusuf dengan materi pembelajaran sejarah Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda menantikan Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang abid atau ahli ibadah yang bodoh, dan betapa banyak pula orang yang alim atau berilmu tetapi durhaka. Maka jauhilah olehmu kebodohan dan para ahli ibadah dan kedurhakaan orang-orang alim itu. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar menjauhi orang-orang ahli ibadah yang bodoh dan orang-orang alim yang durhaka. Mengapa? Sebab keduanya berbahaya bagi kita. Kalau kita mengikuti ahli ibadah yang bodoh, dia akan menyesatkan kita. Karena ibadah yang dia kerjakan sering tanpa petunjuk yang benar, sehingga tampaknya benar, padahal salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, ikutilah orang ahli ibadah yang alim dan orang alim yang baik, karena mereka tidak akan menyesatkan dan menipu kita.

0: Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan salah satu malaikat dalam tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya mau menemui saudaraku di desa itu." Kemudian malaikat berkata, "Apakah Anda punya kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat itu lalu berkata, "Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai dia." Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya membangun persaudaraan atas dasar karena Allah semata. Sebab persaudaraan yang didasarkan hanya karena Allah semata, maka persaudaraan tersebut akan banyak membawa manfaat. Ketika kita susah, maka saudara kita membela kita. Dan ketika kita bahagia, saudara ikut berbahagia dan menunjuki ke jalan yang benar. Sebaliknya, persaudaraan yang didasarkan atas dasar kepentingan duniawi, maka persaudaraan itu tidak akan banyak membawa manfaat dan tidak akan kekal, bahkan banyak membawa mudarat, dan Allah tidak akan memberkahinya. Ketika kita susah, maka saudara kita membela kita, dan ketika kita bahagia, saudara kita ikut berbahagia dan menunjuki ke jalan yang benar. Namun sebaliknya, persaudaraan yang didasarkan atas dasar kepentingan duniawi, maka persaudaraan itu tidak akan banyak membawa manfaat dan tidak akan kekal, bahkan akan banyak membawa mudarat, dan Allah tidak akan memberkahinya.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia.

0: dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Mahasiswa Universitas Teuku Umar UTU Melabuh melakukan inovasi pelatihan masyarakat pembuatan aerator venturi atau penyaringan filter air. Kelompok BUMG Codarat kembangkan budidaya pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
2: Tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini.
3: Dan dari harga 52 hari ini 45.
4: Kita banyak buat.
5: Ini kabur ini adalah kita mencegah daripada hama. Biasanya kan datang tikus, walang. Dan dengan kita kabur ini berharap untuk menghindari dari gangguan-gangguan hama. Itu hasilnya.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, mahasiswa Universitas Teuku Umar UTU Melabuh melakukan inovasi pada pelatihan masyarakat, yaitu pembuatan aerator venturi atau penyaringan filter air sehingga mampu mengolah dan meningkatkan kualitas air bersih. Berikut laporan selengkapnya.
6: Melabuh melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan aerator venturi sebagai upaya mendukung pemenuhan air bersih bagi masyarakat di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penguatan kapasitas kemahasiswaan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu mengelola dan meningkatkan kualitas air bersih dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang mudah diterapkan. Dosen pembimbing sekaligus pendampingan mahasiswa UTU Melabuh, Dr. Wintah, mengatakan bahwa penerapan aerator venturi memberikan hasil yang nyata terhadap kualitas air yang digunakan masyarakat itu. Sebab dengan menggunakan aerator venturi sehingga air yang sebelumnya berwarna kekuningan berubah menjadi lebih jernih. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas air bersih bagi masyarakat. Dengan program mahasiswa UTU Melabuh sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengolah air sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi dengan lebih baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: BUMG Codarat bekerja sama dengan pesantren Raudatul Jannah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, membangkitkan budidaya buah pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: BUMD Codarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Kampung Codarat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Codarat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
8: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik yaitu di bulan Mei tahun 2026.
7: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar,

0: Katakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
1: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
0: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cod Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, perkuat peran keluarga dalam pendidikan. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan mengimbau orang tua untuk antar anak pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
4: PMM mengantarkan 2 orang anak yatim ke Sekolah Dasar Negeri SD 2 Melabuh dalam rangka gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Darmizi mengatakan hari ini adalah hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru, dan dia terpikir bagaimana perasaan anak-anak yang sudah tidak punya orang tua ketika di hari pertama sekolah tidak dapat diantar orang tuanya. Pasti mereka sedih sekali, jelas dia, ketika melihat anak lain diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Kebetulan di tempat tinggal, Bupati menjelaskan di desa Suandrapuri ada seorang nelayan yang meninggal sekitar 3 bulan yang lalu, meninggalkan 3 orang anak. Dari 3 orang anak tersebut, Tarmizi menjelaskan 2 orang diantaranya sekolah SD 2 Melabuh. Mereka naik kelas pada tahun ajaran baru hari ini, satu naik ke kelas 2 dan satu lagi anak naik ke kelas 4. Keduanya hari ini diantar ke sekolah. Mereka sangat sedih ingat sama ayahnya. Dikatakan anak-anak membutuhkan perhatian dalam pendidikan, salah satunya diantar oleh orang tuanya ketika pergi ke sekolah, karena perasaan anak ketika diantar orang tuanya ke sekolah dengan tidak diantar akan berbeda sekali. Mereka akan senang jika diantar oleh orang tuanya. John Nehru Satria melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, pendengar, masyarakat Gampung Payelumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, hingga kini masih mengadakan ritual kanduri bungong padi. Bagaimana rangkaian tradisi ini berlangsung? Berikut kami hadirkan dalam dokumenter bersama narator Anwar Yunus.
5: Di hamparan sawah yang mulai menghijau di Kampung Payelumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, harapan para petani tumbuh bersama bunga-bunga padi yang mulai bermekaran. Bagi masyarakat di sini, saat padi berbunga bukan sekadar fase pertumbuhan tanaman. Ia adalah penanda hadirnya sebuah tradisi yang telah diwariskan, tradisi yang dikenal sebagai kanduri bungong padi. Sejak pagi, warga berdatangan menuju balai tani. Mereka membawa bekal makanan dari rumah, sebagian besar nasi yang dibungkus daun pisang. Di tempat itu, seluruh hidangan dikumpulkan menjadi simbol kebersamaan. Tidak ada perbedaan antara yang membawa banyak ataupun sedikit. Semua menjadi bagian dari satu keluarga besar petani. Suasana kemudian berubah khidmat. Lantunan zikir dan doa bersama menggema di tengah perkampungan. Para petani menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tanaman padi yang mulai berbunga dijauhkan dari segala bencana, serangan hama dan gagal panen. Di sisi lain, di kawasan balai tani, kumpulan asap mengepul di tengku sederhana. Sejumlah warga memasak bubur nasi putih dan juga kuah belangong. aroma makanan khas Aceh berpadu dengan semangat gotong royong yang masih terjaga hingga kini. Namun kanduri bungong pade bukan hanya tentang doa dan makan bersama. Tradisi ini juga menjadi ruang musyawarah. Para petani dari berbagai usia duduk melingkar membahas persoalan yang mereka hadapi di sawah. Mereka bertukar pengalaman tentang cara menghadapi serangan tikus, wereng, hingga menyusun langkah bersama agar musim tanam berjalan lebih baik. Bagi masyarakat Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, musyawarah adalah bagian penting dan ikhtiar. Sebab menjaga hasil panen tidak cukup hanya dengan bekerja di sawah, tetapi juga dengan saling berbagi pengetahuan dan memperkuat kebersamaan. Usai kenduri, rangkaian ritual berlanjut menuju hamparan sawah yang mulai dipenuhi bunga padi. Para petani membawa sisa makanan dan bubur nasi putih hambar, lalu menebarkannya di pematang dan petak-petak sawah. Bagi sebagian orang, tradisi ini mungkin tampak sederhana. Namun dibaliknya, tersimpan filosofi yang telah hidup selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Menurut salah seorang petani, Irwan Adli, ritual tersebut merupakan warisan leluhur yang terus dijaga. Kepercayaan ini bukan semata-mata bergantung pada ritual. Lebih dari itu, ia menjadi simbol kepedulian terhadap keseimbangan alam, sekaligus bentuk ikhtiar yang selalu disandingkan dengan doa kepada Sang Pencipta.
6: Tujuan pertama adalah ini memang adat dari zaman dahulu lah, dari nenek moyang kita. Kata mereka orang-orang tua terdahulu, ini tabur ini adalah kita mencegah daripada hama. Biasanya kan datang tikus, walang, dan dengan kita tabur ini berharap mereka kalau tikus itu bisa makan itu, jangan lagi itu. Okay. Sebenarnya itu hanya adat saja itu yang hakikatnya. Tabur kanji yang tidak manis, beras itu ada pakai gula untuk menghindari dari gangguan-gangguan hama. Itu hakikatnya.
5: Tradisi seperti inilah yang membuat hubungan antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat agraris Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pun memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kenduri bungong padi. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat, Rahmi Rukyat, menilai tradisi tersebut memiliki banyak nilai positif. Selain memperkuat silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi forum komunikasi antar petani.
7: Ini positifnya dalam kebersamaan, juga ini merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun yang perlu kita lestarikan. Sehingga ini juga meningkatkan keakraban di antara kita, juga ingin untuk menyambung silaturahmi.
5: Melalui forum seperti ini, berbagai kebijakan dapat disampaikan secara langsung, mulai dari jadwal tanam serentak, pola panen, hingga upaya meningkatkan produktivitas lahan. Saat ini Kabupaten Aceh Barat sendiri memiliki sekitar 9.890 hektar lahan pertanian. Dengan dua kali musim tanam atau indeks pertanian dua kali setahun, rata-rata produktivitas mencapai 6,3 ton per hektar. Kondisi tersebut dijadikan Aceh Barat mampu menghasilkan surplus beras sekitar 15,5 ribu ton setiap tahun. Untuk mendukung produktivitas petani Paya Lumpat, pemerintah juga mengusulkan program pompanisasi skala besar yang disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian setempat.
7: Untuk tahun ini kita ada usulkan pompa irigasi perumahan besar. Itu sudah kita lakukan di DCR, mudah-mudahan bisa turun-turun ini paling tidak tahun depan.
8: Ini ada beda nggak produktivitas padi di sini dengan daerah lain, Pak?
7: Untuk Paya Lumpat, produktivitasnya agak tinggi. Tinggi. Ada daerah-daerah yang memang kurang, itu kendala utamanya karena pengairannya yang kurang. Sumber airnya tidak ada, mungkin pompanya juga kurang.
5: Di tengah modernisasi pertanian, kanduri bungong padi menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak harus menghapus tradisi. Justru dari tradisi inilah lahir semangat gotong royong, musyawarah, rasa syukur, dan penghormatan terhadap alam yang selama ini menjadi pondasi kehidupan masyarakat tani. Di setiap bunga padi yang bermekaran, tersimpan doa-doa yang dipanjatkan bersama. Di setiap butir nasi yang dibagikan, tumbuh nilai kebersamaan yang tak lekang oleh waktu. Dan di setiap langkah petani menyusuri pematang sawah, hidup sebuah warisan budaya yang terus menjaga hubungan manusia dengan tanah, alam, dan Sang Pencipta. Kanduri bungong padi bukan sekadar tradisi, Ia adalah kisah tentang harapan yang terus tumbuh, menguning bersama bulir-bulir padi di tanah Aceh Barat.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.